Bella DePaolo, seorang psikolog di University of California, Santa Barbara, berhasil membuktikan bahwa orang lajang atau jomblo cenderung lebih bisa menerima kesendirian sekaligus mendapatkan keuntungan darinya. Gak jarang loh, orang yang masih lajang menemukan ide, gagasan, atau penemuan kreatif dan inovatif saat sendiri, Sobat NBS. Nah, beberapa penelitian telah menghubungkan juga kesendirian dengan manfaat seperti peningkatan rasa kebebasan dan tingkat

0: kreativitas dan keintiman yang lebih tinggi. Army Morin, seorang psikoterapis, mengatakan bahwa sendirian dapat membantu orang menjadi lebih produktif juga loh. Dan tahu nggak, De Paulo mempresentasikan bukti bahwa orang lajang cenderung memiliki perasaan penentuan diri yang lebih kuat dan lebih cenderung mengalami pertumbuhan dan perkembangan psikologis daripada pasangan mereka yang sudah menikah atau menikah lagi. Analisis data lainnya juga dari survei keluarga menunjukkan bahwa orang-orang jomblo nih, orang-orang lajang dalam sampel lebih cenderung mengalami pertumbuhan pribadi daripada orang-orang yang sudah menikah, yang diukur dengan bagaimana mereka merasakan proses pembelajaran dan pertumbuhan gagasan baru, terutama pembelajaran hidup lebih awal mereka lebih matang, Sobat NPS. Dan yang terakhir, orang jomblo nih, membina persahabatan adalah kunci. Kunci untuk menua dengan baik dan meningkatkan kebahagiaan. Dan mereka juga cenderung lebih bugar dibandingkan mereka yang sudah menikah atau menikah lagi. Oke, itu dia Sobat NBS, keuntungan para jomblo atau hidup sendiri. Jangan sedih, jomblo ternyata ada kelebihannya juga ya.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: NBS Radio.

NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
2: NBS Radio.
4: Any sounds.

0: NBS Music Info.
1: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Vina Panduwinata. Vina Panduwinata, bernama lengkap Vina Dewi Sastaviana Panduwinata, adalah seorang penyanyi Indonesia yang dijuluki Diva Musik Pop Indonesia. Diawali tahun pertamanya, Java and Single Bar, tahun 1978, dan setahun kemudian merilis Sorry Sorry and Touch Me. Kemudian pada album yang dirilis tahun 1985, ia merilis album Burung Camar, di mana berkat lagu Burung Camar, namanya semakin mencuat dan dikenal luas oleh publik. Lagunya dengan judul yang sama dalam album tersebut menjadi ikon dirinya dengan sebutan Si Burung Camar. Perjalanan panjang bermusik Vina menjadi lengkap saat Anugerah Musik Indonesia atau AMI memberi penghargaan Lifetime Achievement Awards 2006. Vina mendapatkan penghargaan tersebut atas dedikasi dan prestasinya sepanjang hidup yang diperuntukkan bagi musik. Setelah malang melintang di dunia musik tanah air selama 25 tahun dan menelurkan belasan album, Vina menggelar konser tunggal bertajuk Viva Vina pada 18 Februari 2006. Selanjutnya pada 7 Agustus 2009, ia menggelar konser tunggal yang diberi tajuk Fantastic Gold Vina Panduwinata. Di tahun 2019, Vina Panduwinata kembali mengadakan konser yang bertajuk Dua Anak Manusia Live in Concert 6 Februari 2019 di Palace SCBD Jakarta Selatan. Vina Panduwinata merasa sangat bahagia. Tampil dengan sangat bersemangat, konser ini sekaligus menjadi momen peluncuran album barunya. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned!

0: Seorang bijak berkata, "Berhentilah berusaha merubah orang lain, maka semua orang akan terasa menjadi saudara." Nah, pendengar yang budiman, kebiasaan kita untuk selalu berfokus pada kekurangan orang lain, menilai kelebihan dan kekurangan mereka dari sudut kriteria kita sendiri, sering merupakan racun yang terus-menerus akan semakin menjauhkan diri kita dari harmoni dan dari kebahagiaan hidup. Kisah berikut ini sangat indah dan sangat kuat menginspirasikan hal itu.
1: Ai Te Li Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan, seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat, agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari, campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri. Agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu." Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat. "Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya." Setelah saya patuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. "Tolong paman, saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan." Sang paman tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Ramuan yang saya berikan dulu bukan racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Dan sekarang, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Pendengar yang budiman, cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya Ai Te Liliang atau kekuatan kasih, dan Kuan Xing Te Liliang atau kekuatan perhatian. Kasih dan perhatian mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, melulukan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna dan akan mendatangkan kebahagiaan.

kita simak bersama. Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.

0: telepon, bro.
1: Ada sebuah lagu padi yang menceritakan tentang kekecewaan dalam cinta, khususnya karena perbedaan yang membuat cinta sulit terwujud. Piyu, gitaris padi, melalui kanal YouTube-nya mengungkapkan Kasih Tak Sampai merupakan lagu spesial sepanjang karir mereka karena penggunaan alat musik harpa dalam aransemennya. Menurut keterangan Piyu, penggunaan harpa merupakan suatu fenomena, apalagi menurut klaim Piyu, Kasih Tak Sampai menjadi lagu pop pertama yang menggunakan instrumen harpa. Piyu menuturkan, ide menggunakan harpa didasari dorongan kreatif untuk menciptakan sesuatu yang beda. Ia juga mendapat inspirasi dari lagu Love of My Life milik Queen. Untuk mewujudkannya, Padi menggandeng musisi harpa lulusan Harp Performance di Amerika yang bernama Maya Hasan. Oke, kita simak lagunya Padi, Kasih Tak Sampai.

0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
2: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
0: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds. Any Sounds.

只要有恒心，铁棒莫成针。Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Pelajaran ini telah saya peroleh pada saat saya belajar di bangku sekolah dasar, mengandung filosofi yang luar biasa. Al-Qisah, pada zaman dahulu di daratan Tiongkok, diceritakan oleh seorang sastrawan besar bernama Li Bai, yang berkisah tentang pengalaman dirinya di masa kecil. Pengalaman itu mampu merubah mindset atau pola pikirnya. Inilah kisahnya. Seorang bocah kecil tinggal di sebuah desa dengan kenakalan dan kebandelannya. Anak ini sering tidak mengikuti pelajaran membaca dan menulis yang seharusnya dia ikuti. Dia lebih suka bermain-main, berkelana menyusuri jalan desa dan tepian sungai. Suatu hari di tepian sungai, dia melihat seorang nenek sedang melakukan kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Sampai beberapa hari dia melintas di sana, si nenek tetap melakukan kegiatan yang sama. Hal itu menimbulkan keingintahuan si anak. Maka terjadilah dialog sebagai berikut. "Nek, beberapa hari ini saya melihat nenek melakukan hal yang sama terus-menerus. Sebenarnya, nenek sedang melakukan apa sih?" Sambil tersenyum, nenek pun menjawab, "Nenek sedang menggosok besi batangan ini, nak." "Untuk apa nenek menggosok besi batangan itu?" tanya si bocah. "Nenek menggosok besi batangan ini untuk dijadikan sebatang jarum." "Wah, mana mungkin, Nek? Besi batangan sebesar ini bisa digosok menjadi jarum?" Nenek menatap ke arah muka si bocah dan menjawab dengan tegas, "Selama kita memiliki kemauan dan kesabaran, selama kita memiliki keteguhan, keyakinan dan keuletan, besi batangan ini bila digosok terus-menerus, suatu hari nanti pasti akan menjadi jarum." Si anak terhenyak mendengar jawaban nenek. Peristiwa ini terekam begitu dalam di benak si anak, merubah sikap mentalnya dan menjadi seorang pelajar yang rajin belajar, disiplin, ulet. Dan setelah dewasa, si anak menjadi sastrawan yang terkenal. Dan kata-kata mutiara ini menjadi sangat populer sampai hari ini. Ziyao yu heng xin, tie bang mo chen zhen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Sungguh luar biasa kekuatan keteguhan hati. Seperti kata pepatah dalam bahasa Inggris, "The real successful person are ordinary people with extraordinary determination." Orang sukses adalah orang yang biasa-biasa, tapi yang memiliki ketetapan, keuletan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Sikap keteguhan hati di dalamnya mengandung keyakinan, kesabaran, keuletan, konsistensi, dan semangat juang yang terus-menerus tanpa henti sampai tercapainya apa yang diinginkan. Miliki keteguhan hati dan keuletan. Praktikkan di perjuangan kehidupan Anda. Niscaya usaha Anda, perjuangan Anda akan menghasilkan kesuksesan serta kehidupan yang lebih bernilai dan cemerlang. Sekali lagi, Ziyao yu heng xin, tie bang mo chen zhen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum.

0: Marilah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.

0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
1: Any Sounds.
2: It's time for Classic Hits NBS Radio.

0: akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Orang yang memiliki mental yang kuat, lebih besar kemungkinannya mereka untuk bisa sukses dalam kehidupan. Karena mereka adalah orang-orang yang tangguh. Dan tahu gak sih bahwa orang-orang bermental lemah itu punya ciri-ciri tertentu loh. Inilah 3 pertanda bahwa mental kamu masih lemah. Yang pertama, mudah tersinggung. Dikit-dikit baperan. Mendengarkan orang bisik-bisik aja langsung udah ngerasa tersinggung. Padahal bukan berarti juga dia ngomongin tentang kamu. Nah, kalau kamu dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek, itu artinya mental kamu masih belum kuat. Kamu masih sangat mudah terpengaruh oleh perkataan dan omongan orang lain. Padahal gak mungkin kan kamu bisa mengendalikan apa yang orang lain ucapkan kepada kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan diri kamu sendiri. Yang kedua, mudah terpengaruh. Plin-plan, alias dia gak punya pendirian, mau melakukan satu hal tapi karena dengar komentar orang lain gak jadi, jadinya melakukan hal yang lain. Sebenarnya semua yang kamu lakukan yang merasakan dampaknya siapa? Ya kamu sendiri kan. Contohnya, kamu ingin banget dan punya cita-cita ingin menikah, tapi abis itu teman kamu bilang, jangan nikah muda, nanti aja, yang penting kan beli rumah dulu. Terus kamu pikir, benar juga ya kata teman saya, ya udah deh kalau gitu saya kumpulin uang buat DP beli rumah. Pas lagi DP mau beli rumah, ternyata teman kamu yang lain bilang, aduh kamu kan masih muda, ngapain buang-buang uang untuk langsung beli rumah, mendingan uangnya dipakai untuk jalan-jalan, menikmati masa liburan, mumpung masih ada kesempatan katanya. Terus kamu jadi pikir, benar juga ya kata teman saya. Akhirnya gak jadi nikah, gak jadi beli rumah, malah pergi jalan-jalan, menghabiskan uang berfoya-foya. Terus abis itu kamu baru sadar dan nyesel. Uangnya gak ada, nikah juga gak jadi, rumah juga gak jadi, gak dapet apa-apa deh. Opini dari orang boleh didengarkan untuk bisa dipikirkan dan kamu sendiri yang mendesain. Yang mana nih yang penting, yang mana yang bagus untuk kamu ke depannya. Jadi harus punya pendirian. Yang ketiga, tidak mau mengakui kesalahan. Orang-orang yang bermental kuat, walaupun melakukan kesalahan, tapi mereka berbesar hati, mau menerima kesalahan itu dan mau memperbaiki kesalahan itu. Sedangkan orang yang mentalnya masih lemah, mereka tuh punya hati yang kecil banget, sempit banget. Sehingga baru melakukan kesalahan sedikit aja, bukannya minta maaf, malah melakukan pembelaan gila-gilaan. Dan lebih parah lagi nih, justru malah berbalik marah kepada orang lain dan menyalahkan orang-orang sekitarnya. Jadi kalau kamu serius banget pengen sukses, harus kuatkan mental. Apalagi anak muda, karena kalau mentalnya mental lemah, mental cengeng, begitu jatuh sedikit aja langsung pecah, mana mungkin bisa berhasil. Nah jadi sekarang mumpung masih ada waktu, mumpung masih bisa, perbaikilah dan jadilah orang yang memiliki mental yang kuat. Oke?
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya. NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: Kami dari Hajar.
1: Jangan lupa dengerin DPR di NBS Radio dan Extreme Vocal Alliance. Doa dan harapannya semoga program ini semakin maju, semakin bisa berkembang di sin-sin ekstrim, khususnya di Batam.

0: NBS Radio.
1: Any sounds?
2: Halo sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Kali ini aku mau bahas manfaat pisang nih buat kecantikan. Pisang mampu mencerahkan kulit wajah secara natural loh sobat NBS, karena pisang mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan kulit kita. Jika sobat NBS rajin mengkonsumsi pisang secara rutin, maka akan menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori kulit. Selain menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori, pisang juga membantu kulit wajah yang berminyak. Caranya, haluskan satu buah pisang hingga menjadi bubur, lalu campurkan dengan 3 sendok makan air lemon. Kemudian, aduk campuran hingga merata. Lalu, usap pada wajah dan diamkan hingga 10 menit. Nah, jika sudah, bilas wajah dengan air dingin hingga bersih. Nah, mudah bukan, Sobat NBS? Cantik itu nggak perlu mahal kok. Selamat mencoba, Sobat.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Tahukah kamu, 70% permukaan bumi terisi oleh air? Begitu pula manusia, 70% tubuh kita terdiri dari air. Faktanya, 97% air di bumi terdiri dari air asin, dan hanya 3% yang merupakan air tawar. Namun, 2% air tawar tersebut membeku di es dan gletser. Ini artinya, kita hanya bisa menikmati 1% air dari seluruh air yang ada di bumi. Kita sendiri menghabiskan kurang lebih 70 liter air per hari yang kita gunakan untuk minum, mandi, membilas WC, mencuci baju dan piring, mencuci kendaraan, menyiram tanaman, dan lain-lain. Lalu bagaimana caranya kita menghemat air? Tutup keran saat mencuci tangan atau menggosok gigi. Jangan biarkan air terus mengalir. Usahakan mandi tidak lebih dari 5 menit. Penggunaan shower untuk mandi juga menghemat 60% air dibanding mandi dengan gayung. Jika menggunakan mesin cuci, tunggu hingga pakaian kotor benar-benar penuh sebelum dicuci. Karena air yang digunakan untuk mencuci satu pakaian kotor sama banyaknya dengan air yang digunakan ketika mesin cuci penuh. Segera perbaiki jika ada pipa yang bocor agar air tidak terbuang percuma. Dengan melakukan hal-hal kecil tadi, kamu sudah membantu menghemat air bersih dan menjadikan bumi lebih baik. Mari kita manfaatkan air bersih sebaik mungkin.
2: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.

0: playing the music you loved. NBS Radio.
1: Any Sounds.
2: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
3: NBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya Winda Aliana. Sahabat NBS, sekelompok alumni satu universitas yang telah mapan dalam karir masing-masing berkumpul dan mendatangi profesor kampus mereka yang telah tua. Percakapan segera terjadi dan mengarah pada komplain tentang stres di pekerjaan dan kehidupan mereka. Menawari tamu-tamunya kopi, sang profesor pergi ke dapur dan kembali dengan poci besar berisi kopi dan cangkir berbagai jenis. Ada cangkir porselen, ada cangkir plastik, gelas kristal, gelas biasa, beberapa di antara gelas mahal dan beberapa lainnya sangat indah. Dan mengatakan pada para mantan mahasiswanya untuk menuang sendiri kopi mereka. Setelah semua mahasiswanya mendapat secangkir kopi di tangan, profesor itu mengatakan, "Jika kalian perhatikan, semua cangkir yang indah dan mahal telah diambil. Yang tertinggal hanyalah gelas biasa dan yang murah saja. Meskipun normal bagi kalian untuk mengingini hanya yang terbaik bagi diri kalian, tapi sebenarnya itulah yang menjadi sumber masalah dan stres yang kalian alami." Ya, Sobat NBS, pastikan bahwa cangkir itu sendiri tidak mempengaruhi kualitas kopi. Kurang lebih begitu mungkin yang dicoba disampaikan oleh profesor ini. Dalam banyak kasus, itu hanya lebih mahal dan dalam beberapa kasus bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kita inginkan sebenarnya adalah kopi, bukanlah cangkirnya. Namun, secara sadar, para mahasiswa tadi mengambil cangkir terbaik dan kemudian mulai memperhatikan cangkir orang lain. Sekarang perhatikan hal ini. Kehidupan itu bagaikan kopi. Sedangkan pekerjaan, uang, dan posisi dalam masyarakat adalah cangkirnya. Cangkir bagaikan alat untuk memegang dan mengisi kehidupan. Jenis cangkir yang kita miliki tidak mendefinisikan atau juga mengganti kualitas kehidupan yang kita hidupi. Seringkali karena konsentrasi hanya pada cangkir, kita gagal untuk menikmati kopi yang Tuhan sediakan bagi kita ya. Tuhan memasak dan membuat kopi, bukan cangkirnya loh. Jadi, nikmatilah kopinya, bukan cangkirnya. Sadarilah jika kehidupan kita itu lebih penting dibandingkan pekerjaan kita sendiri. Jika pekerjaan kita membatasi diri kita dan mengendalikan hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang mudah diserang dan rapuh akibat perubahan keadaan. Sobat NBS,

Sebuah pekerjaan akan datang dan pergi. Namun itu seharusnya tidak mengubah diri Anda sebagai manusia. Pastikan Anda membuat tabungan kesuksesan dalam kehidupan selain dari pekerjaan Anda.

Annie Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: CBS Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Jangan lupa rayakan hal receh. Sobat NBS, kebahagiaan rumah tangga sering datang dari hal remeh. Berhasil masak tanpa gosong, ganti lampu bareng, atau berhasil nonton film tanpa ketiduran. Rayakan. Tertawalah. Buat momen receh itu jadi kenangan. Ketika pasangan sama-sama bisa tertawa atas hal kecil, hubungan jadi ringan. Dan rumah terasa seperti tempat pulang yang paling menyenangkan.

0: Any sounds.
1: Any sounds.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
8: NBS Radio.
9: Detox Digital Harian. Hai Sobat NBS, di era serba layar, kadang kita suka lupa. Mata, pikiran, dan juga emosi butuh istirahat sebenarnya. Coba deh, lakukan Digital Detox Mini setiap hari. Caranya gampang banget. Setiap 90 menit, berhenti lihat layar selama 5 menit. Tutup mata, tarik nafas dalam, atau lihat benda berwarna hijau di sekitar kita. Penelitian bilang, istirahat pendek seperti ini bisa menurunkan stres, mengurangi pegal kepala, dan bikin mood lebih stabil. Ingat, tubuh kita bukan mesin. Sesekali berhenti itu bukan malas, tapi merawat diri.
10: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden Rudal, sama Sophia Rubianto, hanya di
11: NBS Radio.
0: Any sounds.
1: Any sounds.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
8: NBS Radio.
12: Any sounds.

0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
1: Any Sounds
2: NBS Music Info.
3: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Krisye. Selama berkarya, penyanyi kelahiran Jakarta 16 September 1949 ini mengawali karier bermusik sejak dekade 60-an. Pria yang memiliki nama lengkap Krismansyah Rahadi ini adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Nama Krisye disandangnya sejak bergabung dengan grup Gypsy pada 1969. Bahkan, saat masih menempuh pendidikan di sekolah menengah atas, Krisye bergabung dalam grup band PSKD, Sabda Nada, The Prosh, dan Badai Band. Sebelum memulai karir sebagai penyanyi solo, Krisye pernah menempuh pendidikan arsitektur selama 1 tahun. Dengan alasan tidak betah, ia lalu berpindah haluan dan mempelajari dunia perhotelan di Akademi Perhotelan dan Kepariwisataan. Pada bidang baru ini, Krisye hanya bertahan selama 3 tahun. Setelah drop out, ia menerima tawaran untuk bermain band di Amerika Serikat pada tahun 1973 bersama dengan Gypsy. Dalam perjalanan bermusik selanjutnya, ia masih melibatkan rekan-rekannya dalam grup Gypsy dan menghasilkan beberapa karya seperti Lilin Kecil, Jurang Pemisah, dan lagu fenomenal Badai Pasti Berlalu di tahun 1977. Saat itu, ia bersama band yang beranggotakan Yoki Suryo Prayogo, Kina Nasution, Roni Harahap, Faris RM, dan Oding Nasution membawakan lagu-lagu ciptaan Eros Djarot. Setelah sukses dengan lagu karya Eros Djarot, Krisye lalu membuat ledakan dengan lagu ciptaannya sendiri, album berjudul Sabda Alam, tahun 77, bahkan terjual hingga 400 ribu keping. Setelah itu berturut-turut ia menelurkan karya seperti Percik Pesona, Puspa Indah Taman Hati, Pantulan Cinta, Resesi, Hip Hip Hura, Nona Lisa, Cintamu Telah Berlalu, dan lain-lain. Waktu itu karya-karya Krisye digemari para pecinta musik. Penyanyi yang awalnya tidak bisa membaca not musik ini, kasetnya rata-rata terjual 100 ribu kopi. Bahkan dari karya-karya tersebut, seluruhnya mendapatkan penghargaan antara lain HDX Awards dan BASF Awards. Ia pun pernah dinobatkan sebagai penyanyi pria kesayangan angket siaran ABRI. Pada Agustus 2005, cobaan menghampiri Krisye. Vonis kanker paru-paru yang dideritanya mengharuskannya menjalani kemoterapi selama 6 kali di Singapura. Meski harus berjuang melawan penyakitnya dan absen selama hampir setahun, pada Mei 2006, Krisye kembali ke panggung. Di tengah-tengah proses penyembuhan, seorang teman lama Krisye, Alex Kumara, menggagas menerbitkan memoir sebagai salah satu cara untuk meringankan beban Krisye. Krisye menghembuskan nafas terakhir pada Jumat 30 Maret 2007 di kediamannya di Jakarta Selatan. Meski telah berpulang ke rahmatullah, namun karya-karya Krisye masih tetap dikenang banyak orang hingga saat ini. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
0: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
4: NBS Rock.

0: NBS Radio.
1: Hai, halo Sobat NBS. Berikut, aku akan bagikan tips sederhana, realistis, dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, makan seimbang bukan banyak atau sedikit. Jadi, bukan jumlahnya, tetapi kualitas makanannya. Prioritas, protein, telur, ayam, ikan, tempe, tahu. Kemudian serat, sayur hijau, buah rendah asam. Karbo baik, nasi, roti gandum, oat, kentang. Dan yang terakhir, lemak sehat, alpukat, minyak zaitun, atau minyak kacang. Yang penting kuncinya Sobat NBS, makan 3 kali sehari plus 1 snack sehat. Hindari terlalu sering gorengan, santan berat, dan makanan ultra proses.
0: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
7: Halo Sobat NBS, hari ini aku mau share suatu nih buat Sobat NBS yang suka merasa mual di pagi hari. Biasanya mual terasa ketika baru bangun tidur atau beberapa jam setelah bangun tidur. Buat Sobat NBS yang suka mengalami gangguan mual ini, kemungkinan Sobat-sobat punya masalah nih sama lambung atau mah. Aku punya tips yang ampuh buat mengatasi masalah mual ini loh. Jadi cara mengatasinya, sebelum kamu memulai aktivitas apapun, kamu cukup makan sesuatu yang mudah dicerna, seperti biskuit, kerupuk, atau pisang. Dan jangan lupa juga minum segelas air hangat ya Sobat NBS.
6: Oke, itu dia tips sehat dari NBS. Stay tune dan sampai jumpa di tips selanjutnya.

0: Seorang bijak berkata, "Berhentilah berusaha merubah orang lain, maka semua orang akan terasa menjadi saudara." Nah, pendengar yang budiman, kebiasaan kita untuk selalu berfokus pada kekurangan orang lain, menilai kelebihan dan kekurangan mereka dari sudut kriteria kita sendiri, sering merupakan racun yang terus-menerus akan semakin menjauhkan diri kita dari harmoni dan dari kebahagiaan hidup. Kisah berikut ini sangat indah dan sangat kuat menginspirasikan hal itu.
1: Ai Te Li Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan, seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat, agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari, campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri. Agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu." Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat. "Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya. Setelah saya patuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. Tolong paman, saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan." Sang paman tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Ramuan yang saya berikan dulu bukan racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Dan sekarang, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Pendengar yang budiman, cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya Ai Te Liliang atau kekuatan kasih, dan Kuan Xing Te Liliang atau kekuatan perhatian. Kasih dan perhatian mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, melulukan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna dan akan mendatangkan kebahagiaan.

0: Kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Halo, saya Budi Arab, ada di NBS Radio. Amun urang ningali NBS teh, kebayangna nu penting Bandung santuy. Sekali lagi, nu penting Bandung santuy, itu unggul. Buat NBS Radio, semoga tambah sukses dan jangan lupa yang 24 jamnya putar terus biar saya kalau nggak bisa tidur dan teman-teman juga bisa ngadangukeun. Sekali lagi sukses NBS Radio, salam sejahtera, yang penting harus pada sehat semuanya. Amin. Nuhun.
2: This is song for you. NBS Blues.

Satu kata, 7 huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba, takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan. Ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi

0: membina kebersamaan. Dan persaudaraan. Dengan hal positif bersama Pramuka tanpa narkoba. Untuk Indonesia yang lebih baik.
1: NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.
2: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
3: NBS Radio.

0: mind. Mwah.
1: Halo, saya Aman Sebastio dari Sahara Band. NBS kalau menurut saya singkatannya no bus sick. Jadi enggak ada bus, saya sakit.
2: No bus no sick. Enggak ada bus enggak sick.
1: Iya, itu aja terus harapannya buat NBS ya. Semakin mendunia terus menjadi salah satu wadah untuk salah satunya untuk musisi-musisi Indonesia. Itu aja. Makasih ya.
3: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.

0: NBS Radio.
1: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
2: Halo sobat NBS. Kali ini Jenny akan ngasih tips buat kamu yang mempunyai masalah dengan rambut rontok. Ada beberapa cara mengatasinya dengan alami loh sobat.
1: Nomor 1,
2: menggunakan lidah buaya. Kandungan dalam lidah buaya ternyata mampu membuat rambut menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan mampu merangsang pertumbuhan rambut pada kulit kepala kita loh sobat. Cara pakainya juga cukup mudah. Hanya dengan mengusapkan lendir yang terdapat pada lidah buaya ke rambut kita setelah keramas. Usapkan pada kulit kepala dan rambut, tunggu hingga sekitar 15 menit, lalu dibilas hingga bersih.
1: Nomor 2,
2: kemiri. Kandungan dalam minyak kemiri juga baik untuk rambut. Selain dapat membuat rambut menjadi lebih hitam, sehat, dan juga dapat mengatasi masalah kerontokan sobat. Cara menggunakannya, pertama kamu harus menyangrai kemiri yang sudah ditumbuk kasar terlebih dahulu. Lalu setelah disangrai, kemudian tumbuk kembali kemiri sampai halus dan mengeluarkan minyak. Nah, langkah terakhir, kamu tinggal mengusapkan minyak kemiri tersebut pada rambut dan tunggu beberapa menit sebelum dibilas ya sobat.
1: Nomor 3,
2: buah alpukat. Buah alpukat dapat dijadikan masker untuk rambut loh sobat. Karena kandungan protein yang terdapat pada buah ini sangat efektif untuk menguatkan rambut dan mampu memberikan nutrisi pada rambut kamu sobat. Cara penggunaannya, sobat cukup menghaluskan buah alpukat, kemudian balur pada rambut serta kulit kepala, dan diamkan 20 menit, lalu bilas hingga bersih.

0: any sounds.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
0: NBS Radio.
3: NBS Radio.
0: NBS Radio.

Annie Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: and BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Suatu hari, orang tua Udin dipanggil ke sekolah. Di ruang kepala sekolah, suasana agak tegang. Ketika orang tua si Udin tidak terima kalau anaknya dituduh menyontek. Pak, saya dengar anak saya dituduh menyontek waktu ujian. Apa buktinya? Mendengar orang tua Udin bertanya dan seolah tidak terima, Pak Kepala Sekolah pun berkata, ada Pak, contohnya waktu ujian sejarah kemarin. Pertanyaan nomor 1, siapa pengarang buku Habis Gelap Terbitlah Terang? Budi jawab, R.A. Kartini. Lalu, Udin juga jawab, R.A. Kartini. Ya, itu wajar, Pak. Itu kan pelajaran sejarah yang umum. Jawabannya bisa sama dong. Betul, Pak. Saya lanjut ke nomor 2 ya. Di mana R.A. Kartini dilahirkan? Budi jawab, Jepara. Udin juga sama. Jawab, Jepara. Lah, ya itu juga masih kebetulan, Pak. Mana tahu malah Budi yang nyontek anak saya. Lalu kemudian Pak Kepala Sekolah kembali melanjutkan. Baiklah, tapi coba lihat nomor 3. Tahun berapa terjadi perang di Ponogoro? Budi jawabannya, saya nggak tahu. Terus jawaban Udin, Budi aja nggak tahu, apalagi saya.
2: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: What?

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
3: Halo Sobat NBS, kembali lagi di segmen NBS Healthy and Lifestyle bersama saya, Dr. Ardi Wicaksono. Sobat NBS, manusia menua mulai usia 30 tahun. Saat berusia 35 tahun, tanda-tanda penuaan akan semakin jelas terlihat. Misalnya, timbulnya uban dan berkurangnya tajam penglihatan. Proses penuaan terjadi pada seluruh organ tubuh. Untuk itu, disarankan Anda untuk melakukan general check-up atau pemeriksaan menyeluruh sejak usia 30 tahun. Antara usia 30 hingga 40 tahun disarankan melakukan general check-up 5 tahun sekali. Namun, apabila Anda sudah memasuki usia 40 tahun, disarankan untuk melakukannya sedikit lebih sering, antara 1 hingga 2 tahun sekali. Ada beberapa parameter rutin yang diperiksa saat general check-up, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, indeks massa tubuh atau body mass index, tekanan darah, performa paru dan jantung, parameter metabolik tubuh seperti gula darah, kolesterol, dan asam urat, kemampuan pendengaran, tajam penglihatan, fungsi hati dan ginjal, fungsi saluran cerna, fungsi otot, sendi, dan saraf, fungsi darah atau hematologi rutin, serta kemungkinan adanya infeksi dan timbulnya keganasan atau kanker. Sobat NBS, sayangi tubuh Anda sejak dini. Semakin cepat Anda mengetahui kondisi yang tidak baik dalam tubuh Anda, maka terapi dan penanganan dapat dilakukan sedini mungkin untuk mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut atau berlarut-larutnya penyakit. Saya, Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
5: Any sounds.
7: Any sounds.
0: Any sounds.
8: Any sounds.
9: Any sounds.
10: Any sounds.

0: Radio. Any sounds.
1: NBS Radio. Any sounds.
2: NBS Music Info.
3: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Vina Panduwinata. Vina Panduwinata, bernama lengkap Vina Dewi Sastaviana Panduwinata, adalah seorang penyanyi Indonesia yang dijuluki Diva Musik Pop Indonesia. Diawali tahun pertamanya, Java and Single Bar, tahun 1978, dan setahun kemudian merilis Sorry Sorry and Touch Me. Kemudian pada album yang dirilis tahun 1985, ia merilis album Burung Camar, di mana berkat lagu Burung Camar, namanya semakin mencuat dan dikenal luas oleh publik. Lagunya dengan judul yang sama dalam album tersebut menjadi ikon dirinya dengan sebutan Si Burung Camar. Perjalanan panjang bermusik Vina menjadi lengkap saat Anugerah Musik Indonesia atau AMI memberi penghargaan Lifetime Achievement Awards 2006. Vina mendapatkan penghargaan tersebut atas dedikasi dan prestasinya sepanjang hidup yang diperuntukkan bagi musik. Setelah malang melintang di dunia musik tanah air selama 25 tahun dan menelurkan belasan album, Vina menggelar konser tunggal bertajuk Viva Vina pada 18 Februari 2006. Selanjutnya pada 7 Agustus 2009, ia menggelar konser tunggal yang diberi tajuk Fantastic Gold Vina Panduwinata. Di tahun 2019, Vina Panduwinata kembali mengadakan konser yang bertajuk Dua Anak Manusia Live in Concert 6 Februari 2019 di Palace SCBD Jakarta Selatan. Vina Panduwinata merasa sangat bahagia. Tampil dengan sangat bersemangat, konser ini sekaligus menjadi momen peluncuran album barunya. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini.

0: Nah ini harus saya menebak apa itu NWS. Halo saya Budi Lemon. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, NBS adalah singkatan dari nginjem bud 100. Katanya bebas, bebas sekonyol-konyolnya. Dan doa saya dan juga harapan buat radio NBS, semoga selalu mengudara dan iklan banyak yang masuk. Biar karyawannya semuanya dan yang punya gaji nah jadi gara rede. Amin ya robbal alamin.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Rock never die.
3: Rock never die.
4: Rock never die.
5: Rock never die. Join with us. Rock never die.
6: Best playlist, best show, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.

0: Ini di intro yang ini nggak keplay kayaknya tuh, nggak ada detiknya.
1: Yes.
0: Balik lagi dari Taman Sari nomor 60 Bandung.
1: And it's on by NBS Radio.
0: Ya, balik lagi di Rabu Receh kali ini bersama saya Agi.
2: Saya si Pangode.
1: Saya si Bohongan.
0: Ada Fitri Mayang Sari.
1: Hah, mana
0: itu?
1: Oh, Sugante datang orang rewas. Selamat hadir Mbak Fitri ya. Ini juga buat pendengar yang sedang mendengarkan, apakah kamu lagi di jalan pulang beraktivitas seharian atau sudah sampai rumah dan sedang menunggu makanan?
0: Iya, biasanya cacan ya, cacan. Apa? Cacan sayogi.
1: Iya. Atau mungkin hari ini karena kemarin baru liburan ya.
0: Iya.
1: Juga kita mengucapkan selamat tahun baru.
2: Tahun baru.
1: Kan kemarin.
2: Iya, betul.
1: Satu Muharram.
2: Satu Muharram.
1: Iya. Satu Muharram ya. Juga selamat Rahina apa?
0: Apa?
1: Galungan dan Kuningan.
0: Oh.
1: Hari raya ya.
0: Kuningan.
2: Oh, itu bertepatan sama itu.
1: Kemarin apa sekarang gitu lupa aku, itu hari raya Galungan dan Kuningan ya.
0: Oh.
1: Dan juga ini penyiar yang ada di tengah sedang ulang tahun ya. Ivan ya. Godik.
0: Ivan Godik, selamat ulang tahun buat ya. Ivan Godik.
1: Iya, boleh buat.
3: Terima kasih banyak.
1: Sobat NBS yang mau mengucapkan ulang tahun untuk Van Godig,
0: ya.
1: Silakan di komen di WhatsApp, WA. WA di mana sih? WA di mana?
0: Di 0811-2255-359.
1: Iya, yang mau ngucapin, yang mau ngirim kue,
0: mangga,
1: atau kirim makanan, kita ini sama kru yang bertugas ada 5 orang. Ya. Ya, yang ulang tahun Ivan Godig, yang ngiring bingahnya saya.
2: Iya.
1: Tidak apa-apa.
2: Ya, jadi kita berbagi kebahagiaan.
0: Jadi kita punya challenge buat sobat NBA.
1: Yes.
0: Buatkan ke kalimat ucapan ulang tahun buat Ivan Godig
1: hari
0: ini.
1: Ya.
0: Yang paling lucu dan yang paling enggak nyambung kita kasih hadiah.
1: Ya, hadiahnya dari Ivan Godig ya.
0: Ya.
1: Berarti hadiahnya dinyanyiin sambil sleep call.
0: Hey.
1: Sama Ivan Godig.
0: Nanti
1: ya.
0: Ivan Godig langsung dikasih apa sleep call ya, dihubungi pada saat jam tidur.
1: Tapi tidur siang ya.
0: karena kalau malam rata-rata Ivan Godig ada kerja ya.
1: Iya, dia mau itu tuh ada yang komen siapa?
0: Fitri Mayang Sari katanya, "Halo Besti, kalian merindukan suara tawaku kah?" Cenah.
1: Terima kasih tidak ya, terima kasih ya.
0: Kalian kemarin pada ke Babar Curat nggak ngasih tahu juga, aku kan deket imah tadinya,
1: saya juga dadakan itu dapat tiket.
2: Dadakan, dadakan. Aku juga
0: ke sana.
1: Dia manggung
2: di sana. Main.
0: Oh iya benar.
1: Iya benar. Saya juga dadakan nih, masuk, ayo go. Ini begitu pula nonton Gigi itu dadakan saya. Dapat tiket, dapat tiket, dapat
0: tiket.
1: Aish, bahaya ya. Tapi sekali lagi happy birthday buat Ivan ya.
2: Ya, makasih banyak.
0: Semoga panjang umur, sukses selalu.
1: Bahagia ya.
0: Dan cepat dapat jodoh.
1: Iya, ya. Maka dari itu mulai hari ini mulailah kau memutuskan sesuatu.
0: Mohon segera untuk mempertimbangkan
1: ya, masa demi depan. Ya. Indonesia Emas 2045.
0: Ya.
1: Saya
0: waktunya sedikit lagi ya.
1: Ya. Nanti beres Piala Dunia semoga ada kemenangan.
0: Ya. Ya. Oh, ditarget ya.
1: Target.
0: Pokoknya Piala Dunia beres.
1: Ya.
0: Harus ada keputusan dari Ivan.
1: Yes, ya? Betul. BTW sobat NBS yang nonton kita di live TikToknya NBS juga mungkin di live TikTok saya dan Ivan. Nanti tapi jam 7 saya dan Ivan off live. Nanti kalian ya, semua harus pindah ke TikToknya NBS ya. Dari sekarang juga enggak apa-apa sih sebenarnya ya.
0: Iya, enggak apa-apa deh.
1: Enggak apa-apa dari sekarang harus ke
0: biar gak kepotong ya.
1: Yoi, NBS-nya di-follow ya, NBS Radio. Juga kalian bisa download kalau yang sudah yang Android itu ada aplikasinya ya. Dari NBS Radio ya. Tapi kita ini sekarang studio setting agak baru.
0: Setting baru ya,
1: ya setting, baru. Setting nonggongan ini nama settingannya ya.
2: The nonggongan.
1: Makanya saya di harudung gini teh. Soalnya tiris ini asli nyebrot kan hulu. Ya.
2: Pas banget.
1: Iya asli nyebrot kan hulu. Eh mata Pas orang ngacakin, nah orang juga Krisyanto. Ya ya, saya nyebrot kan hulu saudara. Tapi seperti biasa kita ini siaran di NBS ini
2: assembly.
1: Oh, salah wah. Makanya bahasa Indonesia gerak lah.
0: Ini assembly ya.
1: Ini jadi assembly.
0: Di studio kita di bawahnya tuh ada tempat makan dan tempat ngopi dan tempat nongkrong.
1: Nongkrong ya. Dan juga setiap ternyata Jumat Sabtu ada live musik.
0: Ada live musik.
1: Ternyata. Itu ada tirai merah.
2: Wah iya tadi ada tirai
1: panggungnya,
2: merah.
1: Panggungnya tirai merah.
0: Panggungnya settingnya iya. Ada tirai merahnya ya.
1: Ada lagu itu kan. Lagu apa? Yang gitu.
2: Apa?
1: Aun sih lagu aja nih.
0: Tirai cinta. Merah.
1: Lain anu.
2: Aku cinta.
1: Panggung.
0: Sandiwara.
1: Panggung na-na-na-na. Adalah tempat kita.
0: Insan dunia.
1: Eta. Ekspresi BCA.
2: Tirainya di mana-mana.
1: Aku nungguin lirik. Layar merah, panggung gelap. Eta maksud orang tadi aing. Eta orang leangan eta tadi teh.
0: Kira-kira lagu siapa? Rusana ya?
1: Aduh.
2: Enggak, itu mah aslinya bukan itu.
0: Siapa? Kamu sebagai MP3 player
2: oldies. Lagunya ini Guru Soekarno Putri.
1: Putra. Oh itu ciptaannya Guru.
0: Guru. Dibawain ya. Pertama sama siapa?
1: Sama Guru.
2: Sama Guru.
1: Pas lagi bikin.
2: Bener Guru.
0: Enggak. Siapa ya? Ruth ah. Aku pertama kali denger kayaknya Ruth Sahanaya deh.
2: Oh iya bener-bener. Ruth Sahanaya bener.
1: Kalau masalah ya. Lo yang merah panggung jolah. Ada lo yang panggung jolah.
0: Itu versi Arman.
1: Iya.
0: Ya bener yang gak salah. Versi yang gak salah.
1: Itu 11.20 lep.
0: 11.20 lep.
1: Tapi apa?
2: Versinya Gitarolis.
1: Wah hese oi.
0: Kamu bisa?
1: Orang bisa nangan lagu Astuti Hungkul lah ini.
0: Ya
1: kita rolis. Astuti tak kumam mitin.
0: Astuti.
1: Dari satu majalah yang cukup ternama. Tapi aku mau promo dikit.
0: Apa
1: tuh? Enggak, bentar, jangan dulu ke promo.
0: Apa tuh?
1: Di NI Assembly.
0: Oh ya, tadi ngomongin NI Assembly tadi ya.
1: Can beres, NI Assembly ya. Jadi sekarang mah sudah sedikit afdol.
0: Ya, karena kita udah ngerasain.
1: Kita sudah ngerasain tadi ya.
0: Ngerasain menu-menu yang ada di NI Assembly.
1: Beberapa ya. Menu.
0: Beberapa menu.
1: Belum semua. Belum semua.
0: Ya. Jadi sobat NBS yang mau nongkrong ngerjain tugas ya. Atau ketemuan sama temen atau ngopi sambil menikmati Bandung yang lagi cerah
1: ya.
0: Belakangan ini NI Assembly Jalan Taman Sari nomor 60 udah paling cocok.
1: Belum. Ya. Tadi terong enak, terong.
0: Wah, ya terong enak tuh. Tadi aku pesan
1: mie
0: balap udang.
1: Ya.
0: Itu jos itu.
2: Wah, tadi, itu nasi goreng beefnya juga. Aduh.
1: Wah.
2: Mantap tuh.
0: Mantap ya.
1: Itu yang enak tadi ayam apa katanya teh? Ayam kelutuk.
2: Bukan bertutu apa?
1: Naon lah.
2: Ya.
0: Betutu.
1: Bukan betutu, ayam naon gitulah, juga kelutuk tapi
2: berudu.
1: Naon lah gitu. Itu bisa sharing ya porsinya ya, bisa ya, sharing itu ya. Sharing ini sharing profit ya. Bener itu mah menunya sharing profit
2: ya. Nah, sharing
1: profit. Mayarnya kudu patungan oh. Nah.
2: Karena tidak berikut nasi.
0: Jadi pokoknya buat NBS yang nyari tempat nongkrong lagi di,
1: ya.
0: Di daerah Taman Sari lagi di manapun lah lagi di Lembang juga ya lagi
1: bisa.
0: Di
1: hotel
0: atau yang lagi pengen nongkrong di
1: karena mana? Tempatnya juga strategis. Kamu
0: nah,
1: yang dari Jakarta tinggal naik travel turun di Baltos.
0: Nah, ya. Lembang seetik nyebrang.
1: Nyebrang ya. Beres makan, travel deh balik.
2: Ya. Nah. Jangan dulu pulang.
1: Naon?
2: Foto dulu di tangga.
1: Oh. Nanti tadi kita mau foto, kamunya kan ya. Sedang ke itu ke toilet ya.
0: Iya.
1: Jadi
0: tangga ke surga.
1: Wih. Led Zeppelin.
0: Ada bagian tangga viral ya.
1: Iya. Ada.
0: Foto-foto. Dan tempatnya juga selain tangga yang tadi, tempatnya juga Instagramable banget.
1: Betul. Ya. Ada VIP room.
0: Ada VIP room, ada. Ada studio kita juga ada kalau pengen lihat ya.
1: Iya.
0: Kalau pengen lihat nanti di sini ada Apit sama
1: Teica.
0: Selalu standby di sini.
1: Gitu. Standby Apit, standby pisan. Apit penunggu NBS. Ya, tadi teh kenapa kita belum pernah difoto di tangga?
0: Itu pas wae.
1: Bukan. Da apal keur di semena.
0: jadi tidak menganggap.
1: Tengah gitu. Bahwa di situ teh ai keci.
0: Iya, tenganggap eta tangga viral
1: gitu. Itu ya. Jadi. Bah, jadi kita enggak ngeh ya.
0: Enggak tahu keur di semena.
1: Keur di semena apal jadi poho wae rek dipoto di dirinya teh ya. Tapi sobat NBS aku mau promo dikit.
0: Apa tuh?
1: Lila kene sih. 2 minggu lagi ya? Hah?
0: Apa?
1: 2 minggu lagi ya?
2: Apa?
1: Kita yang tribut yang ya itu acara.
2: Ya, 2 minggu lagi.
1: 2 minggu lagi.
2: Seminggu lagi.
1: Hah? Ini minggu harap. Oh iya, Jumat depan ya.
2: Jumat depan.
1: Tanggal seberapa?
2: 26.
1: 26 Juni. Ya. Di Bandung Milk Center.
0: BMC jalan aja.
1: Iya, itu ada yang menyelenggarakannya Oldies but Goldies ex Balai Dewa Bandung.
0: Oh.
1: Itu posternya ternyata sudah naik tadi. Tapi DP-nya belum masuk. Saya tapi juga. Tapi
0: menjaga tuh. Yeah. Mati renaik. Iya, orang beban langsung. Iya, orang beban langsung.
1: Ada spesial non?
2: Lain performance non?
1: Spesial non mundina poster-poster tuh.
0: Spesial show.
1: Special appearance. Non?
0: Appearance.
1: Appearance. Nanti saya cosplay.
0: Special appearance kamu dan
1: saya Ipan dan Benny.
0: Trio Ibi.
1: Ibi. Ya, yang kalian mau ngundang Trio Ibi boleh.
2: Ya.
1: Ini assembly juga boleh, kita live musik nanti di bawah Trio Ibi ya.
2: Jadi itu kan endorse-nya ini, vitamin apa? Ibi.
1: Ah.
0: Bukan main endorse-nya itu apa?
1: Ubi.
0: Ubi Cilembu.
1: Ibi. Halusnya itu Ibi juga Ibi-ibi itu gitu.
0: Ibi.
1: Atau mau BII. Bang ya itu ya?
2: Ya.
1: BII?
2: Bang.
1: Udah enggak ada ya?
0: Udah enggak ada.
1: Jadi apa sekarang?
0: OSC.
1: Oh, ini SP. OCBC. Oh, BII itu jadi itu. Iya, Ibi ya. Jadi nanti saya akan cosplay jadi Elo ya.
0: Nanti cosplay jadi Elo.
1: Kan tribut dewa.
2: Oh.
1: Tempoinnya
2: yang
1: Nu Elo. Oke, orang.
2: Elo.
0: Bukan Nu Elo atau kalau Nu Elo, Pak.
1: Nu Elo ya.
0: Jadi ini
1: itu nanti ya, nanti kita juga putarkan lagu-lagu dewa ya.
0: Kapan?
1: Minggu depan aja lah. Sekarang mah jangan. Sekarang mah karena Ipan Godik ulang tahun.
0: Iya.
1: Ipan Godik mau request apa yang diputerin?
0: Boleh, so. Boleh. So, sekarang karena Ipan Godik lagi ulang tahun, kita bakal request lagu-lagunya favorit
1: Ivan Godik, tapi yang kekinian.
0: Yang kekinian.
2: Apa ya?
1: Cok, apa?
2: 420 deh.
1: Satu.
0: Lagunya 420.
1: Ya. Yang mana?
0: Gondrong 420.
2: 420
0: Mangu deh.
2: Mangu.
1: Emang itu lagunya 420?
2: Iya.
1: Mangu itu lagu 420.
2: Iya.
1: Oh. Lalu
0: bersama. Selain itu.
2: Buka.
1: Selamat ulang tahun tuh ya gini-nya.
2: Anji.
1: Tiga lagu ya. Anjis. Lagu apa Anji?
2: Aduh, apanya ya? Yang
1: oh iya. Oh itu mah ciptaan Anji yang dibawain Judika ya.
0: Apa sih?
1: Putus atau terus kita sudah mempertahankan hubungan. Apa ciptaan Anji?
2: Iya. Itu apa sih yang Astrid teh?
1: Ada Astrid di situ.
0: Gereng-gereng.
1: Hah? Jayanti.
2: Ada Astrid itu
0: Jayanti.
1: Yang mana?
0: Jadi kan aku yang
2: bukan.
0: Kedua.
1: Oh, bukan. Bukan dia, itu Judika. Astrid yang nyanyinya, Anji yang nyanyi.
2: Anji yang nyanyinya, bawain lagu itu.
1: Semoga selamanya kita bersama.
0: Itu. Oh, itu.
2: Apa sih?
0: Cari.
2: Nah, itu aja dulu dua lah.
1: Oh. Tiga tuh,
0: Mas. Tiga, satu lagi biar pas. Jadi season ini seasonnya Aipa.
1: Yoi.
2: Apa ya?
1: Mahal ini.
0: Irgitaf.
1: Bukan. Sialnya ku bertemu dengan cinta semu.
2: Kesial Lefron Kak.
1: Aih, bagaimana deh? Eta mahal ini kene, eta mau no itu. Mahal ini kene, eta mau.
2: Bukan
1: bagaimana yang dengan aku itu mahal ini.
2: Bukan yang itu.
1: Ya emang mana? Bukan dah Keisha mulai dah. Itu mahal ini. Pek lebih rahage mau jadi lagu Keisha itu mah.
2: Pokoknya ada Keisha Lefron Kak.
1: Yang ngehits teh ya.
2: Ya.
1: Yang salah nada dasar.
2: Ya itu.
1: Kumasih nyanyiin
0: ai. Lupa.
1: Oh. Nah. tapi kau terima semua keputusan nah, yang telah kau. Ya mah jika nu berharap weh song listra weh. Nah si song listra teh berharap kaya. Aduh yang ulang tahun sedih gini ya saudara-saudara.
0: Ya yang ulang tahunnya harusnya apa ya. Kamu ini apa merefleksikan setahun kemarin. Kamu kejadian apa yang
1: kamu alami? Soalnya Keisha kan jujur ku tak ingin engkau pergi.
3: Gak gitu. Aku
1: senang lagunya. Di sini. Nah, udah jadi liriknya.
0: Bener. Oke, seperti biasa kita putar dulu lagu dari requestnya Ivan.
1: Yes.
0: Ya, satu lagu dari 420 judulnya Mangu.
1: Ya, kalau mangu lapar ya.
3: Nyangu.

0: Masih dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung, ini sound by NBS Radio dari dunia, dari Indonesia. Ya.
1: Suaranya sudah di Lucky Hexos banget.
0: Satu lagu dari Keisha.
1: Jujur ku tak ingin engkau pergi.
0: Spesial buat yang ulang tahun hari ini.
1: Iya. Yeah.
0: Ya. Tapi kayaknya yang ulang tahunnya patah hati ya, Jay.
1: Iya, uy. Terluka dan menangis, tapi ku terima.
0: Tapi kan kadang-kadang ya, kadang-kadang patah hati itu dibuat-buat. Ya, kalau kata orang dulu mah bongana.
1: Bongana.
2: Itu mah bukan dibuat-buat, mungkin kalau bongana mah
0: apa?
2: Negreg.
0: Ente. Jadi udah dikasih tahu, jangan makan cabe misalnya.
1: Lada.
0: Karena pedes. Masih makan cabe.
1: Ya,
0: jadi
1: ya,
0: nangis karena kepedesan.
1: Bongana
0: gitu.
1: Bener
0: enggak, Jay?
1: Mencari penyakit.
0: Mencari penyakit.
1: Tadi soalnya tiga lagunya galau semua.
0: Galau semua.
1: Ya, buat yang tadi udah ngucapin ulang tahun, mari kita ucapkan semoga beres ini playlist yang dipilihnya gembira.
0: Iya.
1: Ya. Ini harusnya ini lagunya yang cocok Liodra.
0: Yang mana?
2: Apa yang mana?
1: Genggam tanganku sayang, dekat denganku peluk diriku.
0: Aku ya. Ketawa aja.
1: Lu belah iya. Ku kan menghilang jauh darimu, tak terlihat sehelai rambut pun. Namun di mana nanti kau kecewa? Ku ada untukmu. Aing suara halus dah. Aing jadi vokalis pop ah.
2: Nah, lebih industri ya.
0: Lebih industri.
1: Ya.
0: Tapi ngomong-ngomong industri, lagi yes. Ada industri yang lagi naik daun saat ini.
1: Ya, ya. Itu adalah alas daun.
0: Nah, alas daun naik industri.
1: Eta naik daun.
0: Naik daun alas daun ya.
2: Iya, iya, iya.
0: Jadi industri olahraga
1: sedang hajat.
0: Lagi ya. Hajat.
1: Lagi
0: ya. Ya. Apalagi khususnya olahraga sepak bola.
1: Ya,
2: ya. Bola sepak.
1: Ini sepak. Lebarannya pencinta sepak bola.
0: Lebarannya betul. Lah ya, gitu. Jadi ada yang udah begadang berapa hari.
1: Dan jadi, juga yang bangun pagi. Karena ada kick off yang jam 7 apa jam 8?
0: Jam 7 mah pagi-pagi atau normal.
1: Kan abis begadang.
0: Ya, anggil hitungan.
1: Ya, tapi kan abis begadang bangun pagi ya, gitu.
2: Bukan bangun pagi itu mah abis begadang. Ya,
1: atau ya, ada betul. Yang sudah bolos kerja dan sekolah karena ingin nonton Piala Dunia pagi hari.
0: Nah ya, itu banyak juga tuh yang gitu.
1: Ya karena.
2: Tapi ini
1: apa? Piala Dunia.
2: Piala Dunia sekarang.
1: Huh?
2: Baru apakah baru sekarang disiarkan di TVRI ini ya?
0: Ya dulu mah belum ada RCTI kayaknya.
1: Dulu pernah TVRI emang Piala Dunia?
2: Enggak. Huh? Pernah enggak?
0: Sebelum ada RCTI.
1: Tahun berapa?
3: Tahun
0: 86.
1: Oh pernah ternyata. TVRI ya.
0: Sama 90 Italia. Orang inget kayaknya logonya gitu tuh. Kotak-kotak orang
1: itu. Oh itu pernah di TVRI. RRI nyarin gak Piala Dunia?
0: RRI
1: ada gak sempet gak?
0: Baru Persib Bandung.
1: Oh gak ada ya. Piala Dunia mah ya.
0: Gak ada.
2: Anjay
1: ya, halusnya. Kita lihat Ronaldo ya. Ronaldo melebar. Ronaldo.
2: Ronaldo hanya 1 kilometer saja.
1: Tepisan yang sangat baik dari Iker Casillas.
2: Padahal bolanya di tengah.
1: Jauh padahal bolanya.
0: Itu fenomena. Tapi ada juga ya dulu waktu aku masih suka nonton bola di Siliwangi di stadion.
1: Iya, iya.
0: Kan dulu mah belum ada apa ya, belum ada handphone smart gitu ya.
1: Yuk, yuk.
0: Jadi ada bapak ada apa ya, belum ada handphone smart gitu ya.
1: Yuk, yuk.
0: Jadi ada bapak-bapak di sebelah aku, dia nonton bola di live-nya di lapangan tapi ngedengerin RRI juga.
1: Oh, biar ada komentator ya.
0: Gitu. Jadi dia teh apa ya, biar tapi ngedengerin RRI juga.
1: Oh, biar ada komentator ya.
0: Gitu. Jadi dia teh apa ya, biar vibe-nya dapet gitu.
1: Oh, ya. Oh, HDE ya, si bapak. Si bapak ya, gitu. Itu visioner si bapak eta.
2: Tapi jika si bapak lagi seserian ya. Di tengah gini, asar ribu.
1: Dan pasti delay komentatornya. Kan dianya

0: lihat live.
1: Iya.
0: Komentator ada delay sedikit ya, kan? Iya kan? Gitu. Tapi kayaknya asik juga ya kalau si kan dijadiin ini kan dia yang buat nge-announce di stadion sekarang kan?
1: Siapa tuh?
0: Si penyiar RRI itu teh.
1: Oh iya.
0: Yang suka ngumumin line up kalau enggak salah itu penyiar RRI yang sekarang di stadion kalau Persib home teh.
1: Oh gitu.
0: Kalau enggak salah itu juga kayaknya asik ya kalau buat siapa tahu suatu saat Indosiar pas pertandingan Persib ngundang dia jadi komentator ya di TV nasional ya.
1: Benar-benar.
0: Jadinya seru gitu kan ya.
1: Pundit-pundit yang suka ada di TV di ini gitu.
0: Iya, kalau enggak jangan di TV lah. Live reaction. Kan sekarang banyak ya konten-konten live reaction. Soalnya heboh euy resep euy. Kita lihat Atep, Atep, masih Atep. Atep goceknya ke kanan sedikit Atep. Atep, oh sayang sekali.
2: Hanya 1 meter saja di atas mixer, gawang.
0: Iya.
1: Jadi udah berapa minggu nih?
0: Apa tuh? Seminggu?
1: Seminggu ya?
2: Baru seminggu.
1: Baru seminggu dan...
2: Baru pertandingan pertama kayaknya ya?
1: Baru pertandingan pertama.
0: Semua?
2: Iya.
0: Oh.
2: Kan grupnya sampai berapa sih? Grup?
1: Tapi ngomongin...
3: 48...
2: 48 tim kan?
0: Bukannya 3...
2: 48
0: oh iya,
2: tim.
0: Sekarang mah 48, biasanya 36 kan?
3: 32.
0: Jadi 48 sekarang.
1: 47 games, enggak dong.
0: Enggak, karena ada ke knockout nanti kan. Sampai 16 besar apa 32 besarnya?
2: Nah bolehlah komen-komen siapa tim favorit Anda.
0: Ya, kalau saya mah yang menang juara tahun ini Portugal.
1: Kalau saya
2: karena kebanyakan makan.
0: Nah, porsi tukar
1: kali gadinya
0: kadinya.
1: Kalau saya bukan menjagokan, saya enggak pernah menjagokan Piala Dunia. Tapi ada orang yang
0: ngitung
1: dan ngedata dari 4 Piala Dunia ke belakang.
0: Yes.
1: Yeah. Berdasarkan hasil statistiknya dia, Argentina.
0: Saya Portugal.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Kan Argentina baru kemarin.
1: Iya, pokoknya berdasarkan angka dan statistik, pokoknya dia bakal menang lagi.
0: Iya.
2: Oh, juara lagi gitu.
0: Coba
2: hitung-hitungannya.
0: Kamu teh, siapa? Gitu. Kamu? Saya Portugal.
2: Aku lebih ke Prancis.
0: Prancis.
1: Prancis.
0: Tapi Ballon d'Or-nya dapatnya CR7. Why Ballon d'Or? Ketang Piala Dunia mana namanya?
1: Man of the match.
0: Pemain terbaik lah harusnya. Ya, karena ya, Messi udah pernah kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Tahun ini Cristiano Ronaldo sebelum pindah Persib.
2: Sebenarnya saya senang Itali.
1: Ya, ya, ya.
0: Itali nggak masuk ya?
2: Iya nggak masuk ternyata.
0: Tapi kita sebagai warga Bandung patut berbangga.
1: Karena
0: ada pemain Persib yang main di Piala Dunia.
1: Oh iya. Betul. Kemarin dia nggak main pas lawan Norwegia makanya Haaland ya. Erlan Haaland tuh berluasa.
0: Iya. Sama ada mantan Persib juga.
1: Kastanir mau kue.
2: Kastanir.
0: Tah si eta main. Kalau yang masih pemain Persibnya Fran Putros ya.
1: Ya.
0: Dan dipastikan Persib dapat bonus dari FIFA.
2: Nah, itu lagi perebut.
0: Hah?
2: Iya.
1: Nah.
2: Jeng Port FC.
0: Oh, Port pengen dia?
2: Iya.
0: Oh.
1: Kerucuannya
2: Iya, kan kontraknya mau habis nih si Fran Putros.
0: Habis gitu tahun ini?
2: Mau habis.
0: Yang saya dengar mah itu tadi Ronaldo mau tukeran sama Beckham Putra. Soalnya Ronaldo kalau pindah Persib pengen nomor 7. Beckham juga pengen nomor 7.
1: Jadi dia boleh enggak mau.
0: Gimana kalau tukeran aja? Beckham ke Al-Nassr.
1: Oh, ada ini nih.
0: Apa?
1: Ini kayaknya nantilah bahasnya. Aku kelihatan.
0: Oh iya benar, ini bisa multi guest.
1: Kita ngobrol sama Pit ya.
0: Nanti ya.
1: Nah, kita bakal interview seperti biasa.
0: Yoi, kita akan kedatangan ya. Akan
1: bintang tamu juga nanti kita ngobrol bareng-bareng.
0: Nah, yeah.
1: Seperti yang ada di sosmed kita,
0: yeah.
1: Nama bandnya adalah
0: When and the Weekenders.
1: Jadi yeah. Sobat MBS yang mau
0: ngobrol, nanti pertanyaan.
1: Titik pertanyaan silakan di WA ke 0811.
0: Yes.
1: 0811 22 55 59.
0: Sebenarnya
1: 0811 22 55 359.
0: Nah itu ya.
2: Ya itu.
0: Boleh di WA
1: di
0: ya.
1: Komen di kolom
2: komentar
1: TikTok
0: live ya, live ya.
1: Nah. Ya.
0: Kita muterin lagu dulu.
1: Kita muterin lagu dulu karena Apit mau beres-beres dulu sebentar ya.
0: Ya. Lagu apa ini?
1: Masih dari lagunya.
0: Riff yang terbaru udah masuk Spotify bukannya? Belum ya? Ku tahu ini cinta apa ku yakin ini cinta gitu. Riff.
1: Ya ini riff.
0: Ada enggak? Ku tahu ini cinta apa ku yakin ini cinta udah di Spotify belum?
1: Belum.
0: Aduh itu enak nih lagunya. Belum. Saya request.
1: Semua ini cinta ada juga.
0: Bukan,
1: itu mah lagu lama.
2: Lagu lama itu mah.
0: Saya request aja.
1: Apa?
0: Slang album baru.
1: Yang mana?
0: Ada sok sealbum mula we buka.
1: Ini.
0: Judul albumnya Republik Fufu Fafa.
1: Iya.
0: Lagunya di mana ya yang enakeun teh euy? Mai Rinduku kalau enggak salah mah enggak tahu di dekatmu, lupa euy, di dekatmu we lah.
1: Seperti lagu slang
0: di yes. dekatmu,
1: kita akan juga bakal balik lagi ke kamu nanti
0: entar lagi.
2: Ya. Hai. See you.

0: Iya.
1: Yeay, masih dari Jalan Tamasir nomor 60 Bandung. Any Sound by NBS Radio.
0: Ya, sorry. Kita enggak sejalur.
1: Beda jalan. Itu mah. Itu mah sebenarnya enggak niat ya, jadi kita muterin lagu itu ya.
2: Betul.
1: Ya. Tapi kayaknya nyindir seseorang.
0: Lagu spesial buat host yang sedang ulang tahun.
1: Ya.
0: Tapi Sobat NBS, seperti janji kita dan juga e-flyer kita ya.
1: Ya.
0: Kita sudah kedatangan bintang tamu ya.
1: Ya.
0: Jadi cukup spesial segmen kedua kita kali ini, kita nggak ngobrol dulu.
1: Langsung play ya, dulu.
0: Kita ya. Dihibur dulu
1: lah. Dihibur dulu lah ya.
0: Baiklah. Sobat NBS, inilah dia. When and the Weekend.
3: Selamat malam Sobat NBS. Kita When and the Weekenders. Sebelum kita ngobrol, nyanyi dulu ini.
0: Yo, you know.
3: Oke deh. Kira-kira sudah pulang. Kira-kira sudah pulang. Nah, ya.

0: Ya. Ya, karena kita mah anak 2000-an, jadi kita kan bawain lagu tahun 2000-an dulu ya.
1: Yes.
0: Biar lebih familiar dan biar kita bisa nyanyi bareng-bareng.
2: Siap.
0: Alright. Satu lagu dari Tiket, judulnya Hanya Kamu Yang Bisa.
2: Ready? Yuk.

0: itu
1: satu lagu dari tiket ya tadi ya.
2: Jadi tiket.
0: Yes.
1: Okay. Jadi sobat NBS yang mau ngobrol-ngobrol sama Gwen and the Weekenders, yes, silakan bisa WA di 08112255359 atau di kolom komentar
0: live TikTok.
1: Live TikTok gitu ya. Ya. Kita mau nanya nih sebenarnya kan kayak ada dua bagian kata. Ada when and
0: the Weekenders.
1: Yeah, siapa yeah. When, siapa the Weekenders sebenarnya gimana ceritanya?
2: Iya, iya. Jadi perkenalkan teman saya When. Saya frontman di band ini dan ini adalah teman-teman yang menjadi band pengiring menjadi band saya The Weekenders. Jadi When and The Weekenders itu adalah teman-teman saya ngeband bareng di saat weekend. Gitu sih ceritanya.
1: Tapi sebenarnya berarti dulu sebelum gabung punya masing-masing gitu band ya, apa gimana?
2: Oh iya.
3: Nah, karena dia bisa ngeband tiap hari.
4: Karena kita mainnya cuma bisa kalau minggu.
1: Ya, ini mirip otom ya?
0: Hah? Iyalah. Iya benar-benar.
1: Benar ya?
0: Iya, mirip
1: tuh. Rambut pendek. Jadi kalau dia weekenders hanya malam minggu aja.
4: Nah, jadi kalau kita kan weekend yang lain tadinya gitu. Jadi kalau waktu itu saya bisa Senin, mungkin namanya Fair When and Weekenders gitu. Gitu.
2: Jadi sebenarnya ini band terbentuk memang saya tuh berniat untuk mengumpulkan teman-teman mantan pemain band. Ya, yang udah gak ngeband lagi, yuk kita ngeband lagi bareng. Waktunya di waktu weekend.
1: Gitu.
2: Jadi kan ginilah, semua orang punya hobi ya kan. Ada yang hobi naik sepeda, ada hobi naik gunung, ada hobi memotoran, ada hobi mancing segala macam gitu. Kita kebetulan hobinya main musik. Gitu. Jadi kita apa meluangkan waktu dalam satu minggu atau dua minggu sekali itu untuk ngeband, untuk melampiaskan hasrat hobi kita untuk bermusik, bermusik gitu, hasrat nafsu itu. Mau nafsu, mau birahi ya sama aja itu sebetulnya. Gitu. Nah, tapi kemudian setelah kita bikin-bikin lagu apa segala macam, ternyata sambutannya bagus dari teman-teman, dari orang lain juga. Jadi ya akhirnya hobi yang diseriusin itu sebetulnya mah.
1: Kenapa bawa, maksudnya nggak udah aja gabung satu band gitu, nggak usah ada dua kata tadi
4: kan
1: gitu.
4: Tadi di sana jadi mau jawab na power boy-nya lu datang sih ya unggul.
2: Kenapa ya?
0: Bentar,
2: ya,
0: mic-nya betul. Ini.
4: Oh, ini.
5: Iya, dulunya tuh kan saya kerja di luar kan, luar, saya kerja di luar. Bisa pulang ke Bandung itu hari Sabtu.
1: Oh, gitu.
5: Ah, yang lain juga gitu tuh, kecuali dia nih.
2: Kecuali saya.
5: Dia yang unggul. Tiap menit bisa main musik terus dia. Kalau kita dulu ya masih kantoran ya. Cuman ya itu dulu, sekarang sih
3: setelah dipecat.
1: Jadi pada nyase semua.
5: Nyase semua ya. Cuman mau udah gitu.
2: Jadi meskipun diganti bingung lagi. Meskipun sudah apa available at any days gitu ya. Bukan cuman weekend aja gitu. Tapi ya namanya udah tergantung apa udah kadung itu ya udah enggak akan diganti lagi aja.
1: Oke.
2: Lagian kayaknya unik juga gitu maksudnya. Kan ada tuh ada yang pakai NN gitu kan. Hootie and the Blowfish.
1: Iya.
2: Banyak lah gitu. Kayaknya lucu namanya.
1: Jim Hendrix and the Experience.
0: Gugun and the Blue Shelter.
2: Toh, kenapa coba kenapa enggak langsung aja Blue Shelter gitu. Bener kan?
1: Iya, iya.
2: Seperti itu. Kayaknya unik aja gitu aja.
0: Iya, Blue Shelter.
1: Tapi sebelum kan dulu masing-masing ya berarti ya. Masing-masing sebelum sebelum
0: memutuskan
1: bekerja dan balik lagi
0: ngeband.
1: Tapi memang udah kenal dari pada saat masing-masing itu.
0: Ini high school friend.
1: High school friend.
2: Ini high school friend. Jadi zaman kuliah. Jadi sebetulnya mohon maaf nih sebetulnya kita ada berempat. Sebetulnya ada satu lagi pemain gitar yang memang berdomisilinya di Purwakarta.
1: Oh, iya.
4: Mana tadi cupboardnya di fotonya Lupi.
2: Jadi ada satu lagi namanya Lupi, dia memang bermukim dan berkeluarga di Purwakarta, jadi nggak bisa datang kalau apa pada saat sekarang gitu. Nah, jadi memang kalau Lupi itu teman kerjanya beliau. Ini teman SMA, saya sama dia teman kuliah. Gitu. Jadi dulu sempat ngeband juga, ya. Dulu sempat ngeband tapi ya.
1: Sempat
2: gitu. Okay. Tapi enggak bareng sama ini.
1: Oh, enggak bareng.
2: Saya sama dia, saya sama ini, dia sama siapa? beliau sama siapa orang lain gitu. Jadi masing-masing tapi sempat ada koneksi lah gitu ngeband sampai akhirnya pada saat tahun 2023 saya memutuskan untuk balik lagi ke musik, ya itulah mulai ngotak-ngotak teman-teman siapa nih yang kira-kira pengangguran, bukan pengangguran, sorry.
4: Mana masih gunung adoakan anjir.
2: Kata mah urang gitu. Siapa nih?
1: Ya. Pengen main musik lagi lah ya,
2: gitu. Siapa nih bapak-bapak yang dulunya pensiun, ceritanya pensiun, saya coba rayu-rayu ternyata mau.
4: Iya. Tapi Bandung mah eta-eta keneh ya. Enggak saya ini nih, si A ini kayaknya kita pernah main bareng di Horizon ya dulu. Saya sama Matt Stone situ sama Black Juice kali. Ya, tapi si Dadan, bener berarti. Etak-etaknya nih.
1: Iya. Jadi memang pemain lama cover baru tuh aja.
4: Iya.
1: Ya, gitu tadi masih.
4: Bungkusnya ganti.
1: Etak-etaknya gitu ya.
2: Wajah baru. Iya. Setelah ngobrol-ngobrol oh ternyata baterai ini hanya
0: iya. Bulak-balik belekok
1: tuh. Iya, iya.
0: Eta-eta kene ya. Tapi konon nih ya, ternyata mereka langsung merilis karya Sobat NBS.
1: Iya benar.
0: Langsung. Apakah dengan formasi ini berarti karya pertamanya atau gimana?
2: Oh, ini
0: dengan formasi yang terbaru ya, karena kan konon memutuskan dengan formasi tambahan ada personil baru. Betul. Dan memutuskan full band elektrik.
2: Sebetulnya sejak dulu itu kita udah mengeluarkan 6 single
0: dengan formasi terdahulu.
2: Dengan formasi yang lama. Jadi dulu itu formatnya
1: dari tahun berapa berarti?
2: 2023.
1: Dari 2023.
4: Cerita yang enggak bayang kun tahun sabora. Kemari.
2: Jadi dulu formatnya itu memang satu gitar akustik dan satu gitar elektrik.
0: Oh, sudah.
2: Gitu. Jadi kan kayaknya unik ya gitu. Soundnya kan beda gitu, ada akustiknya, ada elektriknya. Lalu kemudian memang sudah ditakdirkan pemain gitar akustik kita berpulang. Meninggal terlebih dahulu, sehingga kan kita mikir nih, ini mau berhenti, mau jalan bertiga atau mau gimana. Akhirnya kita memutuskan untuk manggil Bapak ini, Om Ferdi ini. Nah, Bapak Ferdi ini dia bukan gak bisa sih, tapi dia memang megangnya gitar elektrik juga. Jadi elektrik dan elektrik. Nah, sehingga dari situ ya udah kita rubah aja.
4: Soalnya
2: nih.
4: Soalnya waktu itu ini belum beli. Format ini, ya. Belum beli.
1: Anyar.
4: Ya anyar. Ya. Second anyar.
1: Pay later. Sebenarnya dulu punya, cuman pada saat pensiun dijual udah.
4: Oh, pakai akustik gelanya.
2: Beli beras. Jadi panggil lah Bapak ini untuk ikut bergabung. Jadi formatnya gitu, elektrik dan elektrik. Nah, setelah itu memang jelas kita harus ada kompromi ya gitu, yang asalnya lebih ke ya musiknya medium lah, mid gitu, yang slow-slow, ada elektrik-elektrik, jadi gak bisa gitu lagi. Akhirnya jadi halusnya harus yang benar-benar gimana ya, gak powerful sih enggak ya gitu, lebih masih pop tapi lebih agak sedikit rocknya aja gitu. Dan ini lagu ini memang cukup istimewa karena menjadi kolaborasi pertama ya. Kolaborasi pertama Om Ferdi masuk dengan format tetap berempat begitu.
1: Berarti ini yang ke
2: ketujuh.
1: Ya, yang 1 sampai 6-nya ada di mana?
2: Sudah ada di mana-mana. Di semua DSP ada, musik videonya ada semua.
1: Oh, udah ada semua.
2: Sudah.
1: Nah, yang terbaru ini, yang ketujuh ini baru dirilis gitu.
2: Baru dirilis 3 minggu yang lalu.
1: Oke, baru bisa nih.
0: 3 minggu bareng tim Persib juara.
1: Oh iya. Yeah. Yeah.
4: Persib.
1: Bareng. Ya, jangan-jangan lagunya tentang Persib ya.
0: Bisa. Lebih ke Boja.
1: Jauh.
0: Iya. Lewi Kamojan, ya, tapi berarti ini adalah single ketujuh tapi pertama dengan formasi terbaru.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Itu, dengan warna barunya juga berarti ya, yep. Membedakan yep. Dari 6 lagu yang sebelumnya.
1: Yang paling kerasa, yang paling beda dari 6 lagu sebelumnya sama lagu ini, apa?
5: Jauh.
2: Yang paling kerasa apa ya? Coba mungkin enggak. Karena dulu jujur memang dari sisi sound agak unik, saya bilang tadi kan ada akustik, ada elektrik. Kalau sekarang kan elektrik dan elektrik semua band juga rata-rata kan semua kayak ya begitu. Sama semua gitu. Jadi kita yang asalnya terkotak lah gitu. Oh, kita mah enggak main ini, kita mah yang ada akustikan gitu. Ternyata sekarang kita mesti buka wawasan baru untuk akhirnya semua jenis musik kita masukin, dan terbukti di lagu yang ini yang judulnya Jangan Kau Lepas Lagi, kita masukin semua unsur. Ada unsur jazz ya, ada unsur bosas, ada unsur rock tradisional, ada unsur diskonya. Jadi KBW diasupkan gitu sama kita.
1: Lebih eksperimen gitu
2: berarti. Gara-gara isi. Dasarnya mah enggak gitu. Dasarnya mah enakeun gitu.
4: Kumacek maneh kan gitu. Kumacek maneh urang mah rock and roll. Oh ya udah.
2: Gara-gara ini
4: bisa lama. Urang mah nge-jazz. Oh ini
6: sarepna bosas gitu. Jadi ini gara-gara kan dulu ada 6 lagu tuh. Sekarang ada single yang terbaru. Nah sekarang kalau misalnya ada perform nih, berarti kan 6 lagu itu kan dibawain lagi kan?
2: Iya, dibawain lagi.
6: Nah apakah ngikut si format yang sekarang
2: atau
6: yang
2: dulu?
6: Ikut
2: format yang sekarang.
5: Oh, oh jadi dibikin total. Lagi
4: dirubah. Format selalu sekarang dan dulu.
2: Total mantu sih, total mah enggak gitu. Cuman ya kita ada modif dikit-dikit lah.
1: Pokoknya karena ada si A ini pokoknya ikut aja gitu.
2: Iya, gitu. Iya ngacoakeun pokoknya. Tapi enggak, kita beruntung tuh dapat Ferdi, jadi lebih apa ya, musik kita lebih kaya lah gitu, lebih kaya.
4: Awas we.
2: Ini nah ngumpul gitu. Coba tanya 3 bulan lagi. Gimana Mas Ferdi?
0: Tapi kan tadi katanya yang satu lagi yang di Purwakarta itu kan gitaris juga.
2: Iya.
0: Berarti drummernya tuh additional.
2: Drummernya additional.
0: Oh, berempat tuh tanpa drummer ya. Ya, ya. Kenapa jadi, tidak mencari drummer untuk ditetapkan?
2: Iya, kita
4: sempat. Jadi dia lebih weekend dari saya sih.
1: Lebih weekend.
4: Ayahnya si Hilman itu weekend bisa man. Anjing aing lembur tuh. Hese lu hese.
2: Om sayanya piket. Weekend piket. Jadi kita sudah dua kali. Ada pemain drum.
4: Absen kali, terus jadinya.
2: Iya, kayaknya beliau tidak tahan dengan kita mungkin atau entahlah apa itu. Ya belum dapat yang pas aja sih sebetulnya. Ya, kayaknya sih kita ada pemain.
1: Jadi drum. Udah dapat dua drummer, mencoba dua drummer nggak pas. Kapok ah jarinya gitu.
2: Iya, sih, gitu. Jadi ya udahlah. Jadi ya udahlah kita pakai backtrack aja lah untuk drum.
1: Oh, pakai backtrack apa?
0: Pakai sequencer.
1: Oh, iya. Pakai sequencer. Jadi lebih ya itu mah lebih capek sih nutur kena.
2: Benar ya? Harus rapi. Bisa kan main kebayangan itu enggak boleh ada.
0: Mun bisa ngimprov di pause.
4: Kata
1: enggak bisa improv.
4: Tong improv ya.
2: Enggak bisa improv. Jadi kalau pada saat ada kita bawain lagu apa gitu, penonton nyanyi itu jadi kita nggak bisa involve gitu, nggak bisa terus itu tidak bisa dah.
0: Sekali lagi nggak bisa.
1: Bisa.
0: Tinggalin. Penonton nyanyi lagu bayang. Penonton nggak bisa nyanyi lagu CF, nah atau Shine, Joel outro. Tapi itulah apa ya, bukan nggak enak katanya.
1: Kelebihan dan kekurangan.
0: Alah ya. Dari sequencer tuh seperti itu ya.
6: Rapi iya.
0: Iya.
6: Rapi iya, tapi banyak yang
0: kaku. Bukan kaku.
6: Bukan dikorbankan apa ya? Iya. Jadinya
1: beda rasa.
6: Beda rasa.
0: Iya, humanisnya hilang.
6: Bukannya salah atau jelek, tapi mindsetnya yang harus dirubah.
0: Iya.
1: Lagi bijak ulang tahun ya.
0: Oh, ini ulang tahun.
4: Selamat Kang, selamat.
2: Happy birthday to you.
4: Happy birthday to you. Happy birthday.
2: Happy birthday.
4: Happy birthday to you.
2: Perlu ditanya enggak umurnya berapa? Enggak usah ya.
6: Enggak usah.
4: 24 lebih dikit.
6: Iya. Ya, enggak apa-apalah dong. Saya bersyukur alhamdulillah.
0: Tom kita kak on air.
2: Kayaknya di luar.
0: Saya mau nanya tadi tapi on air. Jangan lah.
1: Tapi Om Ferdi, gimana rasanya nih? Jadi apa ya, kasarnya jadi personil baru tapi ngerubah semua, hampir semua lah ya, gak semua. Semua tatanan yang tadinya akustik jadi elektrik, gaya bermainnya harus jadi elektrik semua.
4: Jadi mungkin pertanyaan dasarnya mungkin lu bisa ngegabung ngegroove bareng gimana caranya?
1: Gitu.
4: Jadi kan tadi udah dijelasin ini anak ini teman SMA dulu. 92 terus suka main bareng kita. Nah.
0: Iya, seangkatan Dilan.
1: 82 bener.
4: Benar. Ah, sia anjing.
2: 92 waktu kita kuliah. Oh, iya. Lu kolot tuh. Waktu kita SD. Ah, mana kan main di Ancol ta. Nang, main keleci. Nah, kan terus kita senang dengerin.
6: Mainannya keleci.
2: Ngalah, iya kan. Jadi
1: selamat, udah tersamar lah ya.
0: Hampir mirip sama yang ulang tahun lah ya.
2: Iya. Ya, nah terus ya sama senangnya kayak lagu-lagu zaman dulu kan tipikal ya, dari mulai Guns gitu kan, terus kayak Skid Row juga. Jadi nggak begitu apa susah untuk nyambung sama dia. Nah kita nggak ketemu udah lama, 92 nggak ketemu, ketemu lagi tahun 2002 kali ya. Ngarap lagu gua.
1: Oh iya iya.
2: Habis itu hilang lagi, jadi kita gak ketemu tuh udah ada 15 tahun lebih lah ya.
1: Belasan tahun gak ketemu.
0: Oh iya.
2: Tahu, sama-sama tahu dia main di sana misalkan. Tapi gak pernah komunikasi juga. Sampai satu ketika dia nyari pemain drum nih, si Isan nih, nyari pemain drum di medsos. Ketemu sama Isan juga namanya, pemain drum. Si Isan ini saudara saya.
1: Oh gitu. Gitu
2: ceritanya, mereka latihan, ngobrol-ngobrol, muncullah nama si Ferdi gitu kan, karena dia teman satu apa namanya satu SMA yeah. Si itu saudara gitu kan, ya udah mampirlah ke tempatnya WN ini, mereka lagi latihan. Nah terus mereka mau tampil di mana waktu itu ya, ada tahun baru ya, Agustus nggak ada soundman, ya udah gue bantuin lah apa ngurusin sound, jalan lah. Habis itu kejadian duka gitu kan, Demi nggak ada gitu.
1: Ya.
2: Saya ngajak Fer gabunglah bantuin kita untuk lanjutin project ini gitu. Asik juga nih lagu-lagunya gitu kan, karena dia dari awal udah statement nih mau lagu sendiri. Kita nggak mainin lagu orang. Buat saya menarik banget, tujuannya kan kita nih ke depan mau ngapain sih main musik, pengen punya legacy kan. Dengan berkarya begini itu jalur yang benar buat bikin legacy gitu. Gabung lah, terus ternyata ya cocok-cocok aja nih sama ini gitu, asik orangnya gitu kan semuanya, grupnya, dan gue pikir
1: maksakin
2: goblok
1: kita yang musik, ya tapi betul juga. Jadi kalau dari sisi bermusik sih memang sebetulnya gak jadi masalah besar, mungkin cuman adaptasi aja lah, kita adaptasi sementara kita arahnya masih pengen kesini. Ferdi masih punya ego nih, gitu, gitu. Tapi kita ngobrol juga nggak masalah sih ya. Masalah. Semua juga kayak gitu kayaknya.
2: Udah jangan gituin lah, gini aja.
1: Iya.
2: Nah, bisi poho aja.
1: Nangis mau mana? Akhirnya gitu, nangis mau mana?
7: Jadi kelebihan dan kekurangan bermusik di usia segini adalah lebih matang untuk menerima. Apa namanya keadaan masing-masing menurut saya kayak gitu.
1: Betul, betul.
7: Tapi kelemahannya adalah pohoan.
6: Iya.
0: Ya. Heh, saya ingat gampang poho.
1: Terutama judul lagu ya. Oke, bikin song list kan itu lagu di mana teh itu.
7: Oh, ada gitu ya.
1: Iya. Di mana teh?
7: Itu yang dari A, semuanya dari A. Kejadiannya. Tapi berarti ceritanya Om Mel ini pertama masuk adalah jadi soundman.
1: Soundman.
7: Ya. Soundman awalnya dulu. Jadi soundman dulu.
2: Bantuin dia mau main di Agustusan ya waktu itu ya.
7: Oh iya gitu. Iya iya. Tapi akhirnya ditarik jadi main gitar ya. Gitu ya. Seru.
0: Pertemanan.
7: Udah lama pisan tuh.
1: Iya.
7: Ya. Ini banget.
0: Sembilan.
7: Nggak usah dihitung.
0: Nggak usah dihitung.
7: When and the Weekenders.
0: Yo, bisa di WA. Komen. Oh, di komen di WA.
7: Komen bisa.
0: Bisa.
7: WA bisa.
0: Nah, WA mah oh saya apa bisa baca. WA di 0811-2255-359 ya. Bisa di situ di WA nitip pertanyaan atau mau salam-salam boleh ya. mau ngirim makanan
7: atau mau lagi hutang juga bisa ya.
0: Apa?
7: Ya ternyata misalnya ada yang punya hutang gitu dari bintang tamu gitu.
0: Oh. Menikah bintang tamu. Menikah bintang tamu. Ya kahos. Bos lu udah pasti setiap Rabu ada di sini ya. Buat yang ada yang punya hutang ya. Ada ada datang ke sini tiap hari Rabu ada di sini enggak salah.
8: Ya. Pasti ya teman. Buat mau ngirim makanan juga boleh.
7: Ngirim makanan bisa. Bikin makanan
8: karena
7: bisa.
8: Biasanya kita tes setiap Rabu alhamdulillah suka ada pendengar yang ngirim makanan.
7: Oh.
4: Cik mana?
8: Nah, ini cik, udah coba, udah coba, setengah coba, delapan coba. Belum ada yang ngirim. Ya. Kita juga lagi nunggu-nunggu.
4: Hujan gitu.
8: Kita lagi nunggu-nunggu. Jadi buat yang mau ngirim makanan enggak usah repot-repot karena di bawah ada restoran.
7: Ya.
8: Kalian kalian boleh DM ke IG restonya. Any
7: Assembly.
8: Any Assembly. Kalian pesan, bayar, bilang aja kirim ke radio.
7: Oh, ah, cocok ya.
4: Cocok.
8: Kru yang bertugas
7: ada 5.
8: 10. Kan sama bintang tamu.
7: Oh iya iya. Nah,
8: tuh. 10. Ini masih ada setengah jam lagi kalau mau ngirim makan. Masih aman. Mau jam 8 lewat juga ditunggu enggak apa-apa. Kita udah beres juga. Ya.
7: Saya masih siaran loh sampai jam 10.
8: Oh iya, Kang Agung masih siaran sampai jam 10 ya. Hari ini teh ngebahas apa?
7: Radiohead.
8: Wah, ini mah angkatan-angkatannya berarti. Ya.
4: Oh. Gak tahu itu kita lagi main kelereng.
0: Gak tahu kita mah 2000-an kita.
4: 2000 nake kan? Iya. Ya, 2000.
0: 2000-an kita Backstreet Boy.
7: Oh.
8: Kan perasaan lagi SMA pas Bernadia baru ngehits ya. Tapi tapi kita juga mending sekarang mah dengerin dulu.
7: Iya, kita dengerin dulu lagu yang
8: lagu terbaru ya. Informasi terbaru.
7: Ya. Oh, iya.
8: Apa jangan kau lepas lagi ya?
7: Iya, jangan kau lepas lagi.
8: Nah, coba disiapin dulu aja. Boleh di spill dikit sebelum dinyanyiin? Ini teh dongengnya tentang apa jangan kau lepas lagi teh?
2: Seperti lagu-lagu kebanyakan masih tentang broken heart, masih
8: cinta,
2: tapi itu aja sih.
8: Ini teh dadas ini teh.
2: Jadi punya salah, minta maaf, terus tong dilepas deui.
4: Oh, pengakuan.
2: Bukan pengakuan. Cerita orang.
8: Minta maaf. Balikan.
2: Ya, pengen balikan lagi terus enggak akan dilepas lagi.
7: Oh,
2: ada rap yang maafkan aku jangan kau lepas lagi.
8: Oke. Baiklah sobat NBS, udah ready?
2: Sudah.
8: Kita dengerin dulu ya When in the Weekenders dengan jangan kau
7: lepas lagi.

0: Ada masih bareng dengan When and the Weekenders, tadi satu lagu baru dari mereka, judulnya Jangan Lepas
1: Jangan
0: Lagi.
1: Kau Lepas Lagi.
0: Jangan Kau Lepas Lagi.
2: Ini tapi ceria.
0: Ceria.
1: Ceria. Karena ini ada unsur-unsur bosas.
0: Ada bosas. Tadi juga cerita kan ya.
1: Iya. Yeah.
0: Awalnya ada bosas dicampur-campur yang lain.
1: Ini mah masuk langsung ada bosasnya. Apakah dari dulu emang ada bosasnya kan?
3: Enggak ada.
1: Ah, berarti efeknya benar ini.
4: Gak ada. Jadi pada saat proses penggarapan lagu kita bilangnya istilahnya workshop gitu. Biasanya ada satu orang yang memberikan base-nya lah materi.
1: Iya.
4: Sok ini lagunya, silakan kita ngapain yuk gitu. Diapain nih?
0: Gitu, kita dari base tadi gitu.
4: Ya,
1: gitu. Apakah ini lagu yang ini nih, Jangan Yang Kau Lepas Lagi? Hmm. Ketika pertama kali digulirkan ini ada materi ini. Apakah udah seperti ini namanya bosas atau emang ada bapak ini langsung nggak salah dijen bosas?
4: Asalnya rock ini.
0: Oh iya.
4: Drumnya duk tak duk tak duk tak duk duk tak. Maafkan dudak dudak
0: dudak
4: saya gitu dudung teng dudung teng dudung teng dudung teng dudung teng saya rock seperti itu.
2: Bang masih ingat nggak versi itu? Coba dikit atau dikit.
4: Lupa.
1: Kalau kuat ini berarti kalau
4: kuat aura aura disruptor si bapak ini terlalu kuat gitu. Asalnya memang rock, lagu itu lagu rock gitu.
1: Nah ya, ini
4: apa cepet gitu.
1: Apa memutuskan untuk jadi bosas nih? Mm-hmm. Makanya jadi bosas nih. Mm-hmm. Itu pemikirannya gimana nih? Apakah emang lebih confident dengan apa? Dengan bosasnya atau yang dengan yang dulunya nih? Kada sebenarnya mah lagu teh kieu. Tiba-tiba jadi kieu dari rock tiba-tiba kayak ngerem ngedadak gitu.
4: Sebenarnya tambahan lagi kalau dengerin lagu yang ada di Spotify di mana-mana itu tengah-tengah itu ada versi ada Melayunya sedikit.
5: Ada diskonya, ada Melayunya, ada bosasnya.
4: Ada Melayu tengah-tengah itu ada
5: ada rock and roll-nya.
4: Ada penyanyi wanita yang membawakan ref-nya dengan logatnya apa lagu Melayu. Maafkan diriku.
0: Oh, gitu ya, gitu. Itu versi full yang di DSP
4: ya, gitu. Jadi segala macam masuk. Nah, untuk yang bosan itu mah pertamanya itu jadi gini, sebelum bikin lagu ini kita pernah bikin satu lagu sebelumnya yang memang terinspirasi dari lagu-lagu lama. Jaman-jamannya Grace Simon gitu. Apa tuh Grace Simon?
5: Sangat tuh teh.
4: Grace Simon, Januari Christie, pokoknya
2: penyanyi. Kalau saya mah jujur, jadi mereka ngomongin SMA, saya belum lahir.
5: Jir. Jadi tadi kita SMA 2023, 2027.
4: Jadi memang mau apa? Mau kembali ke zaman baheula lah gitu.
0: Yeah.
4: Apa vibe-nya pengen seperti itu lagu yang sebelumnya itu. Tapi menurut saya sih enggak berhasil gitu vibe zaman baheula ini enggak kena
0: dapet,
4: nih.
0: Enggak dapat.
4: Gitu. Akhirnya di lagu yang ini kita coba. Ini kan ada bahasa kan cuma dua not tuh gitu. Tung dung dung tung dung dung dung. Nah, kayaknya asik nih. Pakai bahasa saja gitu. Jadi memang secara prinsip sih disengaja enggak gitu, tapi karena ada peluang
5: proses untuk, kreatif aja gitu.
4: Ada peluang untuk kita masukin hal yang aneh-aneh termasuk ya
5: rock and roll
4: gitu. Yeah. Akhirnya kita masukin gitu.
1: Terus saya menahan ya.
4: Nah, eta gitu.
1: Bungkus.
4: Kebetulan juga karena kita udah bilang tadi bahwa ini adalah hasil kolaborasi pertama kita gitu. Jadi kan kita masih nyari-nyari warna nih. Gitu. Itu bakal kumasih akhirnya gitu. Apakah mau full metal, rock and roll, apakah tiba-tiba jadi progresif, jazz, apa jadi ballad, kita enggak tahu gitu. Makanya semua idenya kita tampung, kita tuangkan dalam satu lagu ini. Ya kita lihat nanti hasilnya seperti apa gitu. Sambil nyari-nyari warna oge sih sebetulnya mah.
5: Iya. Penasaran denger di DSP.
0: Nah, buat teman-teman yang penasaran bisa dengerin di DSP, ya. Tapi ada juga
2: apa
0: Sobat NBS yang nanya katanya coba bantuin aku baca tadi dari Papa Juan.
1: Pak
0: katanya. Lamun ben-benan di masa senja, gimana cara
5: ijin ke istri? Saha nu senja teh saha kelas?
0: Saha nu senja? Ulah mah ora kene.
4: Ini adalah satu hal yang memang banyak ditanyain. Jadi tadi udah disinggung sama Ferdi bahwa ngapain sih kata udah usia-usia begini tetap ben-benan apa segala macam. Tujuannya satu legacy tadi kan. Kita ingin meninggalkan warisan dalam tanda kutip
0: karya
4: dalam bentuk karya musik. Jadi kalau nanti ratus tahun lah berpuluh-puluh tahun yang
5: kalau nanti DSP-nya belum bangkrut, YouTube-nya masih
4: selama
5: ada.
4: YouTube masih ada nanti kan cucu-cucu kita bisa tahu gitu. Jadi kakek kamu itu, mbah kangkung kamu itu dulu pemain band loh gitu. Ah masa iya, ini lagunya. Ada lagunya, ada musik videonya, bisa kelihatan. Oh itu loh mbah, kangkung saya kok jelek ya dulu, pernek bahwa lama gitu. Nah jadi gitu loh, selama kita bisa menginfluence teman-teman yang lain juga untuk mengikuti hal yang sama, tujuannya dalam menciptakan legacy, saya yakin izin itu akan dikasih kok sebetulnya.
0: Oh jadi izin mah nomor 2 ya.
5: Karena yang penting alasan. Kan bisa ya? Minta maaf itu ya, mah.
0: Yang penting alasannya. Itu ya.
1: Jadi gitu mah.
4: Bisa kok. Jadi kita juga sekaligus juga ingin ngajakin teman-teman baheula yang masih dulunya ngeband, sekarang udah pensiun. Ayolah turun gunung lagi, dah karena kita kan sudah menghabiskan waktu, let's say umpamanya 2 minggu sekali gitu. Berarti kan ada 14 hari, 13 hari kita sudah maksimalkan untuk bekerja, untuk keluarga. Masa sih enggak bisa satu hari aja gitu.
0: Buat main musik
4: benar, bayang, dasar gitu. Juga enggak sehari full atuh, paling enggak dari siang sampai maghrib, paling udah capek atuh.
1: Iya, tapi tiap hari gitu.
4: Itu mah yang profesional.
0: Emangnya kamu manggung tiap hari.
4: Iya,
0: itu harusnya itu. Berarti harusnya alasan nomor 2 yang penting izin mah nomor 2, alasan nomor 1. Apalagi kalau pasangannya adalah sesama musisi juga ya, Jay. agak aneh kalau enggak dikasih izin, benar enggak?
2: Iya. Harusnya lebih mengerti.
0: Harusnya lebih mengerti. Kalau nggak ngerti berarti.
5: Kayaknya di sini banyak yang relate ya.
2: Tapi kebetulan Ivan Godig ini udah berapa kali bintang tamu lagu nggak relate kan? Benar.
0: Nggak lagunya, nggak situasinya,
2: betul.
0: Apapun ya gitu.
4: Kayaknya mengkurasinya Ivan sendiri. Kita relate ya. Bintang tamu.
1: Iya. Nyambung ya. Yang semua QC-nya sama ya.
5: Yang ngera, itu ngera babari, mah dangukeun ngera.
2: Ya. Yang saya aneh mah, kenapa lagunya relate Ivan semua? Apakah Ivan curhat ke setiap band?
0: Bahaya. Nah, ngomongin bintang tamu yang datang ke sini, ada satu pertanyaan lagi dari Ontohud. Ontohud ini mah ya. O-nya 2 ternyata.
1: Ontohud.
2: Oh, itu adiknya Ontohud.
0: Iya. Min, kalau mau interview di radio gimana caranya? Silakan hubungi
2: NBS.
0: NBS Radio ya.
2: Ya, itu apakah kamu band atau komunitas atau apa, nanti diarahkan ya ke mana programnya ya. Dia diinterview atau dia interview?
0: Dia pengen diinterview gitu.
2: Oh, iya. Nanti gitu. Langsung ya di NBS ke
0: DM aja.
2: DM-nya di IG. Okay, DM-nya di Instagram ya.
0: Ya,
1: NBS.
2: Di WA ke
0: nomor 081-225-359. Kalian enggak lapal.
1: Saya teh 081-225-101
5: isi.
2: 101 isi.
0: Jokesnya ini menggambarkan rasanya. Ada juga dari DJ Ari. Oh, ada Om Ari. Seru pisan katanya gitu.
1: Ya.
0: Ya, terus ada juga siapa lagi nih yang komen di IG. Ini IG apa itu ya?
2: Oh, itu IG. IG. Pak, saya nyari di sini kok enggak. Beda.
0: Ada Ari Julian juga lagi
2: nonton. Oh, ada Kang Ari. Kang Ari kalau ke Bandung.
4: Halo,
2: Ari. Mampir ya Kang Ari. Ya, saya suka bawain lagu Kang Ari.
0: Thanks to all gila sih dan
2: mau izin gitu ya. Saya mau izin nanti saya rekam. Balik lagi. Tapi tadi itu lagunya ada dadasnya tapi dibalut dengan ceria.
0: Iya, iya. Ya. Benar.
2: Karena mungkin bersyukur sudah balik lagi gitu ya.
0: Dibikinnya bersyukur balik ke, apa gimana atau dibikinnya pada saat belum balik lagi dan berharap.
4: Berharap.
0: Oh, berharap.
4: Berharap.
0: Tapi berharap bisa ceria.
4: Berharap. Justru ini menjadi jadi gini, ada banyak tantangan dari teman-teman. Kamu kan udah usia begini, sok coba bikin lagu yang intinya dia patah hati tapi beatnya ceria, beatnya cepet gitu. Kayak kalau kita berkaca di apa teman-teman kita di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur,
2: oh, iya.
4: Itu kan gitu kan, gitu nelongso tapi kok joget gitu.
0: Apa kalau kata Apit, East Coast.
4: Nah itu
6: East Coast. East Coast pisan.
4: Itu kan apa nelongso tapi kok bisa bikin orang joget. Mana bisa tanya sejak itu gitu.
0: Oh, jadi ada challenge itu.
4: Ada challenge seperti itu. Lalu kita juga sebelumnya kita juga bikin lagu yang Move On gitu. Tapi sedih gitu. Kan rata-rata kalau ada lagu ngajakin move on kan harusnya cepet gitu kan. Berenergi, bergairah gitu. Tapi emang enggak. Yang dengernya malah, kok malah jadi sedih ya? Ini kan lagunya lagu
6: karena
4: move
6: on. Karena Terido move on.
4: Karena berat. Karena berat. Harus move on. Harus move on. Tapi enggak bisa gitu.
6: Jadi temu warna tuh.
4: Ada apa ya, seneng aja sih, kita seneng aja main-main dengan hal-hal yang kontradiktif seperti itu gitu. Resep we gitu, diadu-adukeun gitu.
0: Jadi memang
4: sedih tapi cepat gitu.
0: Sebuah challenge yang awal dari di awal pada saat sebelum bikin lagu ini.
4: Sebelum.
0: Iya. Jadi memang ngegabungin gitu aja.
4: Iya.
2: Suasananya. Tadi soalnya pas dibolehin juga jadi ceria weh.
0: Iya.
2: Jadi benar. Ketika merayakan kepatah hatian.
0: Iya.
2: Itu ya.
6: Menginspirasi. Jadi kalau patah hati harus dirayakan, bro.
4: Mana
6: itu tadi di East Coast kan karena itu.
4: Atau pindah.
2: Tapi benar sih, benar itu antik juga fenomena East Coast itu ya. Bener-bener nelongso tapi malah bikin orang happy.
1: Tapi emang banyak sih ya.
2: Iya, bisa. Baru kau jadi pohon East Coast tenang sih.
0: Apa Pit? NDXAK gitu-gitu. Oh, gitu lagu-lagu gitu.
4: Iya, anu
0: gitu lah. Apa?
4: Koplo bukan koplo ya.
0: Hipdut.
1: Iya, tapi kan kalau berkaca dengan musik dangdut ya.
0: Bukan dangdut, hipdut.
1: Enggak, maksudnya kan itu akarnya dari dangdut. Semua musik dangdut kan semuanya iramanya ceria semua, tapi liriknya semuanya sedih.
2: Nggak ada
1: yang gak semuanya ada. Mau liriknya sedih tetap aja joget.
0: Nah, tadi lagu yang tadi udah ada video klipnya juga.
4: Sudah
0: ada di YouTube ya.
4: Sudah rilis.
0: Nah jadi termasuk tadi ada kalau versi aslinya adalah ada solois perempuan ya.
4: Betul.
0: Yang feature apa ngisi juga di situ ya. Jadi memang
2: siapa boleh disebutkan?
4: Namanya Jane.
6: Jane.
4: Namanya juga.
2: Jane Mary Jane.
6: Jane.
2: Oh, Jane aja.
4: Beliau dulu biduanita yang cukup oke ya.
2: Apakah ini tentang dirinya?
7: Gak ikut-ikut ya, Feb.
4: Istrinya dia. Gitaris kawin sama vokalis ini nih.
6: Jadi saya paham tadi fenomena di keluarga kamu tadi. Yang kata orang harusnya lebih mudah, saya tahu. Sama.
4: Asli nak, sama. Sama.
2: Bentar, gitaris.
0: Sama.
4: Bener, sama.
0: Vokalis juga.
4: Bisa.
0: Tukeran
4: nomor handphone nih. Tukeran nomor handphone enggak jadi.
6: Main bareng pernah di Horizon. Baru. Ayo kita bikin band yang latar belakangnya sama.
2: Ini ada pertanyaan di TikTok.
0: Apa
2: dari edisional. Ang mau nanya, akhir-akhir ini dolar dan pertama naik. Ngaruh ke band-bandan.
0: Wah. Enggak tahu ta.
6: Kalau sebenarnya ngaruh ke band-bandan itu.
4: Lu jawabnya gua.
6: Kalau mau dibikin ngaruh, udah ongkos teh kan tinu band teh tinu eta.
2: Setuju.
0: Iya, benar.
2: Kalau saya mah mau jawab harusnya ngaruh.
6: Harusnya ngaruh.
2: Iya. Tapi bener. Sok tengah lalarti.
4: Eta. bayaran.
5: Jir, anggar sakit ya. Cerdas.
2: Soalnya kia BBM naik, dolar naik mah, ewa alasan. Pelabah COVID, harga COVID itu. Ayo orang emang udah bisa, BBM naik. Kita mana nama, ah udah orangnya bahan baku naik. Harusnya ngaruh ya, eh kadia kamera. Harusnya ngaruh, kan edisional. Harusnya ngaruh, semoga ngaruh ya.
0: Semoga ngaruh, saya harap ngaruh.
2: Harus lah, biar kita mah mau dolar naiknya kalem weh.
4: Paling lebih ke moodnya gitu.
2: Betul.
4: Ya mood, maksudnya ya mau gak mau kan kita ngelihat sosmed apa segala macam keadaan negara kerkia itu kan jadi moodnya jadi berpengaruh sih.
2: Sampai-sampai vibe Piala Dunia pun tidak terlalu terasa.
4: Betul.
5: Iya.
4: Karena subuh ya. Karena subuh gitu. Masih kena iya gitu. Lihat lagi macam sosmednya, aduh adi ngelingit, diir lah gitu.
2: Saya kayak bingung kadang mau nobar teh kan iya, bentrok jeng itikap.
0: Woi. Ngerin kita, fresh. Itikap.
2: Ngerin. Sok bentrok jeng itikap.
0: Nah, terakhir pertanyaan kan udah berapa? 19.50.
2: Satu lagi pertanyaan. Sebentar lagi udahan.
0: Iya, enggak kerasa.
4: Kalem itu dekat mana? Kalem itu dekat mana? Udang tetamu
2: dia, dia dia siaran lagi.
4: Oh, siap.
2: Dia manggung.
4: Hey.
2: Saya jaga kedai.
0: Kalau dari When and the Weeknd, terus oke terus ya. Melihat musik saat ini, di industri musik saat ini ataupun yang apa ya, yang bermain di industri musik saat ini seperti apa dan gimana
2: tanggapan
0: menyikapinya gitu kan dulu dari dibanding sebelumnya gitu.
4: Ya. Kalau kita lihat sih sebetulnya tren musik zaman sekarang yang kita dengar sekarang itu sebenarnya baik lagi ke zaman dulu ya.
2: Betul.
4: Sebetulnya dari tones-nya, dari vibes-nya gitu. Kok kayak baik lagi ke zaman dulu. Nah, buat kita sih sebetulnya kalau mau bawain lagu-lagu dengan vibe seperti itu gampang bisa sih sebenarnya mah gitu.
2: Betul.
4: Tapi kan ya kita punya ego masing-masing dan kita ingin memberikan sesuatu yang baru. Sehingga mau tidak mau ya harus adaptif gitu. Kita banyak dengar musik-musik zaman sekarang, oh kayak gini. Ya ini kita mengadaptasinya dengan banyak kedenger sih. Oh kayak gini ya, MBGW didengeng sebenarnya mah gitu. Kok penasaran gitu, kenapa lagu seperti itu kok bisa jadi viral, jadi kadang ada beberapa yang gak kita bayangkan. Oh, kok nanya gitu, kok kayak gini kok bisa jadi hit, bisa viral gitu kan?
5: Jadi nggak ada formulanya apa. Betul. Untuk bisa diterima di
2: ya benar ya.
5: Sekarang ada formula pasti yang ada.
0: Serandom itulah ya.
4: Serandom itu jadi yang akan kita lakukan adalah ya terus bikin karya.
5: Nah itu
4: selama
5: aja
4: kita masih mampu saat rehat kene belum kena stroke paling kesambut rasa detik ya masih kena sehat gitu ini mah curhatnya ani mah gitu paling ya amlodipin gitu. Oh, amlodipin ya batara tinggi
2: biasanya jam 10 itu
5: apa sabuah yang itu yang mana
2: apa kata mah pun bapak.
4: Selama kita masih sehat, alhamdulillah diberi kesempatan, diberi kesehatan, ya udah kita tetap aja berkarya.
2: Betul gitu. Betul.
4: Ya,
2: karena
4: soal ternyata susah apa enggak itu bonus lah.
2: Iya iya. Zaman medsos sekarang bener tadi yang nah ujug-ujug viral.
4: Iya.
2: Nah ujug-ujug itu sih sangat ya, random lah.
0: Iya. Ya. Ada formula. Ya. Ada formula khusus lah ya gitu ya. Ya, ya.
1: Karena kan sekarang kalau ditanya MD musik radio juga, mungkin dia angkat tangan.
4: Iya, iya.
1: Dia dengan QC-nya dia gitu, ternyata salah. Ya. Ternyata salah.
4: Salah.
5: MBG tah kan? Ya.
0: Benar. Emang itu dinilai sama MD?
1: Iya, iya.
2: Tapi viral.
5: MD mana? MD mana yang mau ambil musik itu? Itu gila MD-nya.
2: Jadi
0: tapi itu yang jadi
2: mungkin Indonesia sekarang lagi transisi menuju industri musik modern.
4: Ya,
2: ya, yang polanya medsos.
4: Ya,
2: jadi MD mana? Bener juga. Sekarang mah medsos, netizen. Wah ini nggak tahu kenapa ya tiba-tiba bisa naik aja gitu.
4: Ada lagu yang Cici Faramida Baheula teh gini kan? Ya. Jangan tunggu lama-lama. Itu kan puluhan tahun yang lalu, zaman saya masih.
5: Belum lahir saya kayaknya itu.
4: Iya, belum lahir. Belum. Cuma saya belum lahir tuh udah ada lagu itu. Tapi apal orang kan. Kok jangan lahir. Sekarang hit lagi. Terus lagunya Doel Sumbang yang
0: apa? Oh, banyak bisa.
4: Banyak kan. Itu jadi hits lagi. Jadi kita enggak tahu kita nggak tahu ke depan seperti apa. Yang jelas itu tadi, apa yang kita bisa lakukan sekarang adalah kita terus saja berkarya. Yeah. Mudah-mudahan yeah. diberkahi keberhasilan. Kalaupun enggak, itu tadi goals kita udah tercapai. Kita legacy. Sudah punya
2: legacy. Dan semoga di Indonesia praktik hak cipta cepat rapi.
1: Iya.
2: Iya.
5: Iya.
2: Karena jadi nanti legacy suatu saat kayak tali ke lagu Kang Du, lagu siapa ngehits lagi, jadi dapat.
5: Iya. Yeah. Yeah. Ada mekanisme yang jelas lah.
2: Amin. Ya. Yeah.
4: Ada pundi-pundi yeah. dolar yeah. yang dolar punya enggak mau.
1: Jadi
2: yuan. Jasaran bridge.
1: Karena konon katanya untuk apa? Disebutnya apa ya, penghasilan ya, penghasilannya ya itu kan ada legasi. Mungkin hanya melihat oh nih ayah kita udah ada karyanya ya. Dan ternyata legacy salary itu juga bisa diwariskan ke anaknya
2: ya. Ya. 50 atau 75 tahun ya, kalau misalnya berlakunya ya. Kan lumayan. Kayaknya bisnis menjanjikan tuh selain kos-kosan tuh lagu
4: menjanjikan kos-kosan
5: bener.
2: Ini kan pasif income.
0: Pasif income. Termasuk pasif income.
2: Kos-kosan 20 patung kema nyen lagu we lah.
0: 20 lagu berarti
2: ya. Satu lagu 75 tahun.
0: Oke.
5: Lagunya ulah lilir MBG gitu kayak. Jadi kudu
4: tapi jadi hatinya gitu. Kurang capek gitu bikin lagu dibagus-bagus diindah-indah. Enggak hits dong. Yang hitsnya lagu apa? Eta kicau mana?
5: Mata kan?
2: Gitu. Ya sudahlah. Iya mungkin itu ada faktor luck. Oke.
4: Nah,
2: ada hooknya mereka dapat gitu. Bukan berarti mereka tanpa effort, tapi effortnya mungkin tidak sebanyak yang tadi teh.
4: Iya.
2: Capek-capek.
5: Iya benar.
2: Ah,
1: iya partner di kiri kanya.
5: Om.
2: Iya gagah ya. Son.
1: Cebenang sonan tuh.
2: Wah. Gitarnya ulah pakai single coil.
5: Mayar 7.5 awan naon eta.
0: Geus jadi fisika ngalipetan cover sorangan.
2: Moalnya. Kalau kita bikin lagu-lagu aja. Yes. Yang kayak itu MBG.
4: Yeah. Oh, jangan kenapa? Sampai gitu juga.
2: Enggak apa-apa, namanya pakai nama samaran.
4: Oh.
5: Ya. Hese engke samaran hese. Kayak ieu nu saha. Ah, bae weuhan
2: jelema lagi. Penyanyinya aja, penyanyinya samaran, Cipade mah enggak apa-apa.
5: Oh.
2: Bisa. Aman.
1: Ya, jadi bisa.
2: Jadi kan nama tetap idealis.
4: Yeah.
2: Kitchen Smoky. Dapur ngebul,
1: kitchen udun,
2: dapur ngebul, kitchen smoky.
5: Sedas.
0: Ada yang pertanyaannya dari sobat NBS nggak aja?
2: Masih yang tadi mah duhun jawabannya yang apa? Yang waruh dolar apa enggak?
4: Oh ya.
2: Tapi ini ternyata kita 3 menit lagi.
0: 3 menit lagi lah. Boleh di info. Atau dikasih tahu sosial media YouTube apa
2: apapun
0: ya, apapun di When and the Weekenders ini
4: ya, sosial media semua ada. Cari aja When the Weekenders. When the Weekenders di IG, kemudian di Spotify, di YouTube, hampir semua ada di DSP.
2: Weekendersnya tuh WKN langsung
4: ya. WKNDRS.
0: WKNDRS.
5: Karena tuh ketinggal itu akhir pekan.
2: WKNDRS.
4: Iya.
2: Tadi mah dia DRS itu.
5: Dokter Andes. Gak sewa dokter Andes gak enak.
0: Dokter Andes. Iya. Ya. Ada lagu lagi, Bit?
8: Iya, satu lagu.
0: Satu lagu lagi.
2: Oh, ya. Kita ditutuplah oleh live musik.
0: Asik. Ya, sobat NBS, kita
2: tidak terasa sudah di penghujung acara.
0: Ayah.
2: HBD Ipan Godi. Selamat tahun baru 1 Muharram. Selamat Hari Raya Gulungan dan Gegalungan dan Kuningan.
0: Ya.

0: Yay! Udah beres?
1: Beres.
0: Oh. Ada ini ada Mike ada jingle buat NBS.
1: Oh.
0: Rekamannya? Rekam unggul. Bisa enggak?

0: acara kesayangan kita berpacu dalam emosi. Oke, sekarang sudah hadir 3 peserta di hadapan kita. Semua peserta sudah siap ya? Ya, kita langsung saja pertanyaan pertama untuk peserta pertama, Kokom Surako. Pertanyaannya, 50 ditambah 50 sama dengan berapa?
1: 100.
0: Benar sekali. Poin 10 untuk Kokom Surakom. Oke, pertanyaan berikutnya untuk peserta kedua, Ibu Rani Martini. Siap ya Bu Rani?
2: Siap.
0: Pertanyaannya, 25 ditambah 25 sama dengan berapa?
2: 50.
0: Jawabannya benar. Poin 10 untuk Rani Martini.
3: Pertanyaannya kok receh banget sih? Yang begini mah anak TK juga bisa. Hah? Susah dikit apa?
0: Oke doki. Sekarang pertanyaan untuk peserta ketiga, Bapak Ardi. Seorang pedagang pisang menjual pisang sebanyak 250 sisir. Pada jam 10 pagi sebanyak 2 sisir laku. Kemudian pada jam 12 siang sebanyak 17 sisir pisang terjual. Dan pada jam 1 siang terjual hanya 1 sisir pisang. Pertanyaannya, siapa nama pedagang pisang tersebut?
3: Lah, mana saya tahu begituan.
0: Jawabannya salah.
3: Moso yang ditanyain kok malah nama pedagangnya. Usapan tuh ini. Ada-ada aja.
0: Oh maaf, peserta dilarang protes. Kalau protes maka kita kenakan sanksi ya. Poin dikurangi 10 untuk Pak Ardi. Skor sementara saat ini 10 untuk Kokom Surakom, 10 untuk Rani Martini, minus 10 untuk Pak Ardi. Oke, kita kembali ke pertanyaan kedua untuk Kokom Surakom. Siapa presiden pertama RI?
1: Ah, eta mah gampang pisan atuh. Soekarno eta mah.
0: Benar sekali. 10 poin untuk Kokom Surakom. Poin saat ini menjadi 20. Berikutnya pertanyaan untuk Rani Martini. Siapa presiden RI kedua?
2: Soeharto.
0: Benar sekali. Tambahan 10 poin untuk Rani Martini. Sekarang kita ke peserta ketiga. Siap-siap Pak Ardi. Jika X kuadrat ditambah akar dari 4755,5778 dibagi dengan Y pangkat 3 per 756578 dikalikan 257,7855, maka berapa luas tabung yang diperoleh jika sepertiga tabung itu diisi dengan volume cair?
3: Lu ngajak berantem lu ya? Udah cewek aja pertanyaan gampang-gampang. Giliran gua dikasih yang susah. Dasar lu ya. Sini lu. Ngajak gelut lu, ha? Ayo berantem aja, ayo.
4: Anda waras,

Kalau dengerin lagu barusan, judulnya Jazz, kayaknya kayak berasa kita lagi naik roller coaster gitu nggak? Jadi kalau dengerin lagu tuh, lagu yang tadi tuh kayak di pikiran sendiri tuh kayak naik turun gitu ya. Berisik tapi sekaligus jenius. Bener nggak? Selamat datang di Walkman 90s, masih dari Anysound by NBS ya. Ketemu lagi di Walkman 90s saat ini. Masih bareng Agi selama 2 jam ke depan. Sobat NBS bakal ditemenin sama aku. Kita bahas-bahas lagi tentang cerita-cerita di tahun 90-an atau band tahun 90-an. Nggak kerasa udah di hari ke-17 ya. Sekarang itu 17 kan benar. Di hari ke-17 bulan Juni 2026. Jadi kita udah ketemu, udah di tengah-tengah bulan Juni. Nggak kerasa ya. Bentar lagi gajian gak? Kalau misalnya masih lama nih gajian, ada yang tanggal 27, ada yang tanggal 1 ya, biasanya kan kayak gitu. Setelah seharian tadi mungkin kita udah ngerjain beberapa hal ya, ada yang ngurusin kerjaan, ada yang ngurusin kuliah, atau ada yang stres, ribet karena kena macet atau kehadang sama demo tadi di depan gedung DPR, dekat gedung Sate. Malam ini Walkman 90s bakal aku ajak sobat NB semua buat nyantai dulu ya, lupain dulu cerita-cerita tadi. Kita masuk ke sebuah dimensi musik yang lain dari minggu-minggu sebelumnya. Malam ini, karena malam ini kita akan bahas dan sekaligus merayakan salah satu band yang paling jenius di dunia. Paling aneh tapi paling jujur juga dalam sejarah rock alternatif ya, Radiohead ya. Jadi kita bakal bahas tentang Radiohead malam ini. Buat sobat NBS yang mau request tentang lagu-lagu Radiohead, bisa di kolom komentar NBS Radio di TikToknya atau di WA di 0811-2255-359. Anyway, kalau ngomongin tentang Radiohead, aku yakin bahwa sebagian dari kamu pasti kepikiran langsung lagu yang judulnya apa ya, yang paling inget orang, Creep. Bener gak? Itu lagu itu pasti semua orang tahu lah ya gitu. Lagu yang udah kayak lagu kebangsaan buat semua kaum-kaum introvert dan orang-orang yang ngerasa asing di dunia. Lagu yang deep banget sih kalau itu. Tapi tahu gak, malam ini kita justru bakal bahas, bakal bongkar selain lagu Creep tadi, bakal bongkar ironi besar dari band Radiohead. Kita bakal bahas gimana lagu Creep yang dibilang mahakarya itu ternyata malah jadi lagu yang paling dibenci sama Thom Yorke dan personil lainnya. Sampai mereka tuh gak mau bawain lagi lagu Creep gitu. Kita juga bakal dengerin gimana kejeniusan mereka dalam apa ya, ngeramal masa depan lewat musik. Di akhir tahun 90-an mereka sempet begini. Saat media sosial belum ada, sudah apa namanya, tapi Radiohead udah bisa bikin album yang ngegambarin tentang kesepian, kecemasan terhadap teknologi gitu, dan apa ya, jadi asing di tengah keramaian dunia nyata gitu, karena asik sendiri dengan gadgetnya gitu. Itu bisa, itu Radiohead udah ngegambarin sebenarnya, udah meramalkan itu bakal terjadi gitu. Banyak orang bilang yang musik Radiohead itu depresif, bikin pengen nangis, tapi malam ini aku bakal ngebuktiin hal sebaliknya. Musik mereka bukan bikin kita makin sedih, tapi justru jadi penenang, karena lewat suara Thom Yorke kita akhirnya sadar kalau di dunia yang asing ini kita nggak sendirian ya. Sebenarnya kita itu nggak sendirian dalam ngerasain kesepian, gimana ya. Jadi kalau kamu ngerasa kesepian, banyak kok ternyata orang lain yang ngerasa kesepian juga gitu. Jadi kamu tuh sebenarnya nggak sendiri gitu ya, kasarnya kayak gitu. Jadi siapin aja apa minuman favorit kamu, kopi, teh. Kita ngobrol-ngobrol sampai jam 10 tentang apa, tentang Radiohead.
dari Indonesia untuk dunia Walkman 90s, kita bakal puter lagu berikut ini nih. Ntar aku cari dulu ya. Ntar ya, mana ya. Tapi kalau yang mau request silakan ya. Bisa di kolom komentar atau di WA di 0811-22-55359. Nih aku dapat satu lagu yang bakal aku puterin, salah satu lagu Radiohead juga. Nah sebelum masuk ke obrolan lebih jauh, kita dengerin dulu satu lagu ini. Tapi sering kali lagu ini diputer pada saat seseorang

Masih dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung. Any Sound by NBS Radio dari dunia, dari Indonesia untuk dunia. Maaf, keceletot. Satu lagu dari Radiohead, The Band. Barusan tuh energinya dapat banget ya. Kerasa banget distorsi gitar mentah gitu. Tapi kalau kita coba bedah liriknya, Thom Yorke itu sebenarnya lagi curhat di lagu The Band tadi. Jadi istilah The Band itu sendiri sebenarnya kondisi medis, apa istilah buat kondisi medis kalau penyelam ya naik ke permukaan terlalu cepat gitu. Jadi mereka tuh, jadi kalau penyelam habis nyelam tuh di laut terus ke atasnya, ke permukaannya terlalu cepat, itu tuh pasti jadi sesak napas karena tekanan udaranya terlalu cepat menyesuaikan gitu lah ya gitu. Dan itu yang terjadi sama Radiohead gitu. Pas mereka mendadak sukses gila-gilaan, mereka ngerasa sesak napas dan tertekan sama tuntutan industri pada saat itu gitu. Jadi kalau kita ngomongin Radiohead di tahun 90-an, semua orang pasti tahu lah, semua orang di dunia pasti tahu salah satu lagu, langsung nyebut lagu Radiohead pasti langsung nyebut Creep dari album debut mereka yang judulnya Pablo Honey. Ya, mereka langsung meledak dan jadi anthem global seluruh dunia. Anthemnya anak muda pada saat itu seluruh dunia. Lagu itu sukses diputer di semua radio gitu ya. Video klipnya bolak-balik nongol di MTV. Enggak siang, enggak sore, enggak malam gitu. Kalau di MTV channelnya tuh pasti selalu ada gitu, mau MTV apa top request apa segala macam pasti ada Radiohead gitu. Dan Radiohead totally jadi superstar baru pada saat itu gitu. Jadi secara bisnis dan popularitas ini kan sebenarnya berkah luar biasa ya gitu. Kalau buat sebuah band itu, wah, kita lagi Edun lah, kita lagi menyala lah gitu ya. Tapi buat Thom Yorke, Johnny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O'Brien dan Philip Soloway, lagu Creep ini malah berubah jadi kutukan yang mengerikan. Bayangin aja, tiap kali mereka manggung ke berbagai negara, mau lewat tour apa segala macam, penonton tuh kayak nggak peduli pada saat itu ya. Penonton tuh nggak peduli sama lagu-lagu mereka yang lain. Jadi mereka tuh cuma pengen dengerin lagu Creep gitu. Begitu Radiohead selesai mainin lagu Creep, penonton langsung bubar, ninggalin konser The Creep pada saat itu. Lagu The Radiohead pada saat itu agak dilematis gitu, agak ironi sih ya gitu. Cuman jadi tenar cuman dengan satu single, satu lagu. Nah, itulah yang bikin Thom Yorke stres dan benci banget sama situasi kayak gitu. Dia ngerasa bandnya diculik sama satu lagu, jadi bandnya gak fair lah gitu ya. Mereka sering dikatain cuman bakal jadi band musiman atau jadi band yang one hit wonder gitu. Puncaknya, karena saking muak dan kesalnya, tiap manggung penontonnya tuh langsung teriak, ayo dong the creep gitu, kayak gitu ya. Thom Yorke pernah langsung teriak balik di atas panggung pada saat lagi manggung itu dan bilang mereka nggak mau mainin Creep lagi. Mereka nekat ambil keputusan ekstrim buat menghapus lagu tersukses mereka dari setlist konser selama bertahun-tahun demi menjaga kewarasan dan integritas musik mereka. Jadi seenggak suka itu dengan kondisi Radiohead pada saat itu Thom Yorke-nya. Dari mulai cuman dikenal one hit wonder, terus misalnya udah dibawa ketika konser pas lagi Creep, udah dibawain lagu Creep terus langsung penontonnya pada bubar segala macem, itu bikin Thom Yorke stres gitu.
Jadi kalau aku bisa ambil sedikit pelajaran dari perjalanan Radiohead yang ini, kalau kesuksesan itu kesuksesan yang instan itu kadang-kadang justru bisa apa ya, bisa membunuh kreativitas lah ya kalau kata aku sih. Gitu, kalau kita nggak berani ambil sikap gitu. Dan Radiohead milih jalan yang sulit, mereka nekat melawan ekspektasi pasar demi bisa melahirkan karya yang lebih jujur. Jadi mereka memilih untuk tidak membawain klip lagi pada saat konser karena mereka nggak pengen dikenal hanya dari lagu klipnya doang, dan lagu lainnya nggak dihargain sama penonton gitu. Ya kalau misalnya ngomongin stres, kalau misalnya ngomongin capek atau apa ya, mumet gitu ya, tiap hari juga kita dituntut untuk selalu produktif ya kalau di kantor, terus selalu harus kelihatan kuat, nggak boleh kalah, nggak boleh lemah gitu ya. Tapi saking seringnya kita memendam semua itu sendirian, lama-lama kita malah jadi mati rasa, bener nggak? Kita jadi nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan atau tidak. Nah, momen dimana kamu udah nggak bisa nangis pas ada masalah, itu juga ciri-cirinya tuh. Tapi juga udah nggak bisa ngerasa seneng pas dapat sesuatu yang bisa bikin seneng gitu. Kamu cuma bisa ngerasa hampa, burn out, dan benar-benar kecewa sama semua rutinitas yang ngegulung di hidup kamu. Kalau malam ini kamu lagi di kondisi seperti itu, ada satu lagu dari album OK Computer, lagu Radiohead, yang aku bakal puterin buat kamu, bukan buat ngeguruin atau menceramahin, tapi buat ngebisikin kamu satu hal. Kalau lagi capek, kalau kamu lagi rapuh, kalau pengen down, gak apa-apa kok, malam ini kamu bisa istirahat dulu dan ngerasa kamu lagi capek.

Masih di Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung, MBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Masih di Walkman 90s bareng aku Agi. Sampai jam 10 nanti kita lagi ngobrol-ngobrol tentang Radiohead. Kalau dengerin akhir dari lagu tadi, lagunya Fake Plastic Tree, kayaknya ada yang nyangkut banget gitu ya, kayak yang ada yang apa ya, dalam banget, kerasa nyeseknya. Suara Tom York tuh kayak lagi bener-bener pasrah dan karena capek sama semua hal di dunia gitu. Luar biasa. Tadi kita sebelumnya di segmen pertama kita bahas gimana tersiksanya Tom York dan teman-teman di Radiohead ini karena kutukan lagu Creep. Nah, segmen yang kedua ini aku bakal kasih cerita tentang momen terbesar pembuktiannya dari Radiohead. Jadi tahun 95 itu mereka ngerilis album kedua yang dikasih judul The Band. Album yang baru aja kita tadi dengerin. Ya, itu bukannya. Lupa ya. Cuman ada album yang kedua itu namanya judul albumnya The Band. Lewat album ini Radiohead seolah-olah mau apa ya, mau ngasih tahu ke semua kritikus musik yang dulu ngecap mereka atau menilai mereka hanya menjadi band musiman gitu. Di era inilah pada saat itu di tahun 95 itu kejeniusan aransemen tiga gitar mereka, ada Tom York, ada Johnny Greenwood, ada Ed O'Brien, benar-benar meledak. Mereka nggak lagi bikin lagu alternatif rock yang apa ya, kayak pada zamannya yang populer pada zamannya yang apa ya, berisik atau marah-marah liriknya gitu ya. Mereka ngeramu distorsi gitar jadi sebuah harmoni yang melankolis, sangat megah. Tapi di saat yang sama, kalau kita dengerin lagunya tuh sebenarnya rapuh gitu, tapi kerasanya megah gitu ya, luar biasa. Lagu di album The Band ini akhirnya sukses jadi soundtrack buat nemenin anak muda tahun 90-an yang lagi patah hati atau gagal atau ngerasa gagal lah dalam hidupnya gitu. Tapi mereka nggak mau kelihatan cengeng gitu, jadi orang yang capek, pengen nangis, pengen apa, cuman gak mau kelihatan, lagu-lagu mereka tuh jadi soundtrack mereka karena relate ya dengan kondisi mereka pada saat itu. Musiknya di album kedua ini ngasih kita ruang buat bersedih, tapi aransemen gitarnya tetap yang tadi aku bilang, megah, tetap bikin kita ngerasa punya energi untuk bertahan gitu. Mereka berhasil ngubah rasa sedih yang dirasakan menjadi sebuah karya seni yang luar biasa gitu. Sama kayak apa ya, demi mendapat validasi di media sosial gitu ya, demi kita untuk mengejar dianggap keren di mata lingkungan atau di mata teman-teman gitu ya, atau kelihatan punya hidup yang sepengen kelihatan punya hidup sempurna di media sosial gitu, kita rela maksain diri kita pakai apa ya, pakai topeng tiap hari, ikutan tren yang sebenarnya kita nggak suka, sampai akhirnya kita kehilangan jati diri yang asli. Nah, disitulah apa namanya, album kedua Radiohead menjawab semua itu gitu. Tapi ngomong-ngomong balik lagi tentang tadi aku yang aku cerita ya, demi dapat validasi di medsos segala macem, demi dianggap keren di teman, di mata teman, atau punya kelihatan oh hidup kamu sempurna banget atau segala macam, kita ngorbanin. Kebayang nggak kita tuh kalau kita menjalankan itu, melakukan sesuatu yang demi orang lain, kita tuh kayak ngorbanin kedamaian hati kita sendiri cuman buat nyenengin ekspektasi orang lain gitu. Nah, kalau udah itu lakukan, kalau udah melakukan itu, pasti di satu saat atau di kapan, tengah malam atau kamu mau tidur, pasti ngerasa ironisnya
apa ya, pada saat udah capek, pas semua udah tepuk tangan dan pujian itu udah dikasih ke kamu, tapi ternyata udah hilang pujiannya, kita tetap aja harus pulang ke kamar atau ke rumah sendirian. Nah, pada saat ngerasa itu, kita mulai ngerasa tuh keadaan kita tuh ternyata melakukan hal itu tuh lelah, hampa gitu. Atau kalau bahasa Radioheadnya, kalau bahasa Tom Yorknya, dry gitu ya. Di dalam hatinya tuh gitu, gitu. Tersadar gitu. Kita mulai kesadar bahwa kalau semua yang kamu lakukan hanya demi sebuah pengakuan, tapi pengakuan itu juga semu. Dan sebenarnya dari pengakuan itu kamu gak akan bisa dapetin gak pernah bisa nyembuhin rasa sepi yang asli. Kamu tetap aja ngerasa kering.

Satu lagu dari Radiohead yang pastinya. Walau lagu tadi sebenarnya lagu yang di request juga dari Adi Esnur, katanya kalau ngomongin Radiohead emang gak ada habisnya, mulai dari konflik politik terkait tur mereka di Israel, oh Israel maksudnya ya, tuduhan plagiarisme hingga aktivisme lingkungan dan hak cipta. Walaupun begitu, saya tetap suka dengan karyanya. Request lagu High and Dry. Tadi udah kita puterin ya Adi. Salamnya buat kakak duluan, makasih. Mampi, Opa Joy, Teh Kiki, Teh Ari, Pakin, Senobari, Battlefest, Assault, anak-anak mitos, mistis, dan semua lagi mendengarkan NBS Radio. Makasih Mas Adi requestnya. Udah aku puterin deh tadi ya. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol tentang Radiohead, ada satu lagu juga yang bikin apa ya, bikin termenung kalau buat aku dan bikin terkagum-kagum kenapa dia bisa bikin lagu sekeren ini gitu ya. Sebelum aku puterin lagunya, silakan yang mau request bisa WA di 0811225539 atau bisa request di kolom komentarnya TikTok NBS Radio di nbsradio.id. Seperti NBS, ini dia Karma Police dari Radiohead.

Better late than never!

Masih dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung. Ini sound by MBA Studio dari Indonesia untuk Dunia. Aku sedikit potong lagu yang baru saja kuputerin, Paranoid Android, karena lagunya panjang banget. Sekitar 6 menitan lah ya gitu ya. Tapi kalau tiap kali dengerin lagu yang tadi, lagu Paranoid Android dari Radiohead, kalau aku tuh kayak ngerasa kalau udah dengerin lagu itu kayak habis diajak keliling pikiran orang gitu yang panik. Buru-buru tiba-tiba tenang, buru-buru tiba-tiba tenang gitu. Arrangement-nya tuh ajaib gitu, berisik, agak jenius lah ya bikin ya, memang bener. Oke, okay, tadi kita udah bahas juga tentang album keduanya Radiohead. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bakal nembus langsung ke realita hidup kita malam ini. Jadi, kalau kita dengerin lagu yang tadi itu kan bareng sama track sama lagu-lagu lainnya ya, ada Karma Police, ada No Surprises, itu lahir dari album paling apa ya, menurut aku paling monumental mereka yang dirilis tahun 97 silam, judulnya OK Computer. Nah, ini yang menurut aku letak ajaibnya Radiohead. Coba bayangin aja tahun 97 itu, kalau gak salah ya, internet itu masih lambat banget. Bahkan 97 kayaknya di Indonesia belum ada internet, warnet itu belum ada gitu ya. Bentar, ini apa yang kena keluar? Nah terus tahun 97 itu belum internet, belum ada warnet, belum juga belum banyak gitu ya, belum ada malah. Handphone masih ya gitulah, handphonenya nggak, belum ada nada dering yang kayak sekarang lah, masih monofonik gitu. Medsos juga belum ada gitu ya, belum lahir gitu. Tapi Radiohead udah bisa bikin satu album utuh yang bercerita tentang kecemasan manusia terhadap teknologi. Jadi dia bisa bercerita tentang rasa terasing di tengah keramaian, bener gak? Dan gimana manusia modern bakal berubah jadi kayak robot karena tuntutan zaman. Itu yang ditulis atau itu yang diramalkan di albumnya yang OK Computer gitu. Sebenarnya kalau lihat dari sisi apa ya, branding dan konsep, album ini tuh anomali, beda sendiri gitu dari beda sendiri dari kebiasaan pada saat itu. Di saat band-band lain di era 90-an lagi asik bikin lagu yang rock gitu ya, atau Seattle Sound-nya lagi naik, lagi bikin lagu yang enak buat di jadi lagu party, Radiohead justru banting setir. Dia pakai efek-efek suara robot, distorsi yang agak nggak beraturan, dan lirik-lirik yang penuh dengan kesepian, loneliness dan segala macem. Dan Sobat NBS, apa yang ditulis sama Thom Yorke ini hampir 3 dekade yang lalu, berarti hampir 20-30 tahun yang lalu kali ya, justru jadi kenyataan ya pada saat ini. Dan ini yang kita rasain di tahun 2026. Di zaman sekarang kita tuh gampang banget terhubung sama orang lewat gadget. Kita bisa punya ribuan followers, bisa kita bisa saling kirim pesan dalam hitungan detik ya. Tapi ironisnya kita justru malah ngerasa jauh dan ngerasa lebih kesepian daripada zaman orang-orang zaman dulu. Pas kondisinya misalnya udah malam, udah larut kayak gini nih, kayak sekarang, kita sering banget ngelihat layar HP yang nyala gitu ya di dalam kamar, sambil apa ya, cuman lihat-lihat doang gitu, kayak ngerasa terasing di dunia digital gitu ya. Kita cuma benar-benar mengalami apa ya, cuman diem doang gitu, cuman bisa lihat handphone, lihat gadget apa segala macam. Ini benar-benar sesuai dengan, maksudnya mirip-mirip prediksi atau ramalannya Radiohead yang dinamain sama digital alienation gitu. Jadi itulah kecanggihannya Radiohead.
mereka ngebuktiin kalau apa ya, kalau musisi hebat itu buat nggak cuma bisa ngehibur tapi juga bisa baca arah zaman lewat karya mereka gitu. Itulah jeniusnya atau hebatnya Radiohead gitu. Di kehidupan kita sekarang kan kejadian ya gitu, tiap kali kita buka HP kita, yang kita lihat tuh selalu kejutan-kejutan gitu ya, yang bikin cemas, mulai dari berita apa ya, berita dunia, berita di negara, apa kondisi negara lagi gini, dunia yang lagi makin kacau, atau lihat jagoan World Cup-nya kalah gitu ya, selalu ada dengan penuh dengan kejutan-kejutan gitu. Terus tuntutan kerjaan juga di handphone makin tinggi misalnya, tiba-tiba di WhatsApp sama bos, tiba-tiba di WhatsApp sama atasan gitu ya. Sampai urusan hati yang bolak-balik apa ya, bikin hati capek gitu, urusan hati atau lagi ribut sama pasangan atau apa gitu ya, bolak-balik bikin patah hati lah gitu. Itu lewat handphone semuanya. Kita dipaksa buat selalu siap buat ngadepin segala hal lewat handphone gitu, dari handphone sampai satu titik kita benar-benar ngerasa capek dengan kejutan-kejutan di dunia gitu. Pas udah di titik jenuh itu, kita sebenarnya udah nggak muluk-muluk lagi cuman nyari kebahagiaan, kita cuman pengen satu hal, ketenangan. Kita cuman pengen satu malam itu dimana nggak ada alarm yang ngejar-ngejar, nggak ada tuntutan yang harus dipikirin, nggak ada lagi kejutan-kejutan kejadian buruk yang datang buat ngerusak hari-harinya kita gitu kan, bener nggak? Kita cuman pengen ngerbahin badan dengan tenang tanpa perlu takut menghadapi besok. Kalau kamu lagi di posisi atau lagi di fase yang pasrah dan lengah dengan kejadian dunia, aku punya satu lagu dari albumnya Oke Komputer. Ini hadir buat kamu, buat jadi pelukan pengantar tidur. Gak usah mikir apa-apa buat malam ini, dengerin aja lagu ini ya. Lepasin semua kecemasan, mari kita coba.

Masih dari Jalan Tamasari nomor 60 Bandung. Any Sound by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Nggak kerasa udah jam berapa sekarang? 21.59 kita bakal berakhir waktunya ya. Gitu. Cuman aku mau cerita. Kita udah bedah bareng-bareng.

di Walkman 90s, aku cuma pengen ngajak kamu semua buat ngelihat dari sudut pandang yang berbeda. Musik Radiohead itu bukan hadir buat bikin kita makin terpuruk, justru sebaliknya, musik mereka hadir sebagai validasi, sebuah pengakuan jujur kalau menjadi rapuh, menjadi sedih, dan menjadi asing itu adalah hal yang manusiawi. Lewat suaranya Thom Yorke, kita seolah diingatkan bahwa kalau di dunia yang makin bising ini dan kadang-kadang gak ramah, kita gak pernah sendirian ngerasain kesepian. Musik mereka adalah obat penenang buat kita-kita yang lelah. Bener gak? Dari Radiohead kita belajar kalau kamu gak perlu selalu kelihatan sempurna atau selalu ceria buat bisa diterima. Kadang-kadang dengan berani jujur sama kerapuhan kamu, kamu justru bisa menyentuh hati banyak orang dengan deep gitu. Terima kasih buat kamu semua yang udah dengerin cerita dari Walkman 90s hari ini di hari Rabu 17 Juni 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan cerita-cerita yang lainnya ya. Satu lagu terakhir dari Radiohead yang jadi lagu kebangsaan, anthemnya kita semua, Creep dari Radiohead.

0: Any sounds.
1: NBS Radio.
2: NBS Britpop.

Satu kata, tujuh huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba, takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan. Ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi pemuda berintegritas.

membina kebersamaan. Dan persaudaraan. Dengan hal positif bersama Pramuka tanpa narkoba. Untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Funny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.

0: Hai, aku Firza. Dengerin terus
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
2: Where did we come from?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses dan apa menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: NBS Radio.

Halo, saya Sultan. Jika saya melihat huruf NBS yang ada di dalam pikiran saya adalah singkatan dari ngalirkeun bersama Sultan. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga bisa menjadi wadah penghubung kolaboratif antara teman-teman kreatif di kota Bandung. Pokoknya lancar terus, maju dan jaya, jaya, jaya.

0: playing the music you loved. NBS Radio.
1: Any sounds.

saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: fakta-fakta dunia.
1: Fakta menarik tentang gajah. Gajah ternyata merupakan fauna yang jago banget berenang loh. Itu karena dalam perut gajah terdapat banyak gas. Sehingga meski tubuhnya besar, gajah punya kemampuan mengambang di air dan berenang dengan sangat baik. Selain itu, anatomi pada bagian kepala gajah terdapat semacam struktur yang mirip spons. Hal ini membuat gajah menjadi lebih ringan ketika berada di air. Kemampuan snorkeling ternyata juga keunikan dari gajah loh. Saat berenang, gajah menggunakan belalai untuk bernapas dan belalainya jadi senjata agar pernapasan tetap berjalan lancar. Fakta menarik selanjutnya, si kuping besar ini ternyata bisa menempuh jarak hingga 48 km loh. Bahkan, gajah mampu berenang 6 jam tanpa henti dengan kecepatan sekitar 2,1 km per jam. Kuat banget kan? Sedangkan di daratan umumnya bisa menempuh perjalanan hingga 128 km dalam sehari. Ini menandakan gajah punya otot kaki yang kuat, baik untuk berjalan maupun berenang di perairan. Playing the music you love. NBS Radio.
2: Dari Indonesia untuk dunia. Hear me now.
3: Ziva Bruno Yamo.
4: The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: NBS Entertainment Media.
9: NBS Entertainment Media.
10: Hi, I'm Charlie Puth.
11: Hi, this is Paul McCartney.
12: Hi, I'm Scott.
13: I'm Bob.
14: I'm Clint.
15: And we're the Moffats.
16: Hi, this is Rivers.
17: And Scott from Weezer.
18: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
5: NBS Radio.
19: Any sounds.
20: Oh, kami sayap lepas. Saya Yoy, menurut saya, kalau saya melihat NBS itu ialah nice, bagus, sayap lepas.
21: Saya Mason, menurut saya NBS itu adalah niat baik saja.
22: Saya Jeremy, menurut saya NBS itu nongkrong bersama sayap lepas.
20: Bagi kami, mengharapkan NBS terus sukses dan berkembang.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.